0: Assalamualaikum.
1: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
0: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
0: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
1: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habus Strong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
0: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
1: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habus Strong. Karena Habus Strong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habus Strong. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu point tujuh FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: yang hits di sini tempatnya 101,7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Hai, good morning everyone and everybody. Ya. Ya, selamat hari Senin. Ya, tidak ya. Hari Senin, edisinya 28 September 2026, akhir bulan ya. Tetap semangat dong semuanya di hari Senin yang super menyibuk ini ya. Semoga kabarnya semuanya pada sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, senang sekali rasanya di Kaizen bisa menemani paginya sahabat Sara di programnya Pesona Dangdut bersama Habus Terong Obat Herbal Ramuan Arab. Yang mau gabung seperti biasa ya, di telepon juga WhatsAppnya di 081245603335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Yuk, ditunggu.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Halo semuanya, aku Ail KDI. Mau ngingetin kalian semuanya, kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habustrong. Karena khasiatnya telah teruji, praktis, dan yang paling utama, bahan-bahannya alami. Jangan sampai kesehatan tubuh terganggu. Yuk jaga kondisi tubuh dan tetap semangat menjalani hari bersama Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil, jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedikit detail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Suara Radio Sukacita Ciamis, Stasiun Kemalaya. Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali ya kita masih bisa bersua kembali di programnya Pesan Dangdut bersama Bu Strong Wan Herwan Rahman Arab. Yang mau gabung yuk seperti biasa di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis ya. Oke, ada siapa ini di penelepon pertamanya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut
1: bersama Abu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, good morning Teh Mawar Melati.
1: Ya, morning juga buat Kak Ide.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah.
1: Kalau cuaca gimana?
0: Cuaca ini lagi mendung-mendung manja.
1: Iya, dari kemarin ya.
0: Dari sore hujan. Ya, kemarin hujan ya. Sore.
1: Oh, di sini mah belum.
0: Belum. Kabi mah atas aja alhamdulillah.
1: Tebah yang istiqo udah. Turun ya, turun hujan.
0: Iya, di sini mah sudah kemarin teh. Pagi juga ada gerimis-gerimis tadi juga.
1: Oh iya, mudah-mudahan ya cepat turun.
0: Iya, semoga cepat nyampai ke sana ya.
1: Iya.
0: Iya, lagunya apa teh?
1: Pengen Padang Bulan.
0: Padang Bulan.
1: Ya. Salamnya buat Kakek Jendela ya. Tetap selalu.
0: Ya. Amin. Selalu
1: cintanya. Alhamdulillah bisa pertama masuk.
0: Iya tuh. Ada yang kesenggol.
1: Siapa?
0: Manja juga.
1: Halo. Apa bantuan? Terus buat Tayun Gurina bersama dari bayi bocinya, buat Bunda Panyoli juga. Terus buat Teh Ai Andian bersama Bapak Komandannya. Buat Teh Ajija, buat Tibi, buat Mami Indah juga, buat Mami Uis bersama Bapak Elannya. Terus buat
0: ada
1: Kumpai
0: Mbah Ija itu pagi-pagi.
1: Iya, pagi juga Mbah Ija, selamat pagi. Buat Aji Holika, buat Anton Browen juga selamat pagi. Buat Arendi, buat Adewa juga. Terus buat Adi Maung juga. Terus buat Tang Adam Tang Goye. Terus buat Api Apuy. Terus buat Kak Manje juga. Buat Taseri juga. Buat Tang Adeng Galung juga selamat pagi. Buat Tang Aizid. Terus buat Bunda Hartini bersama Kang Junya selamat pagi juga.
0: Ada Adin pagi teh.
1: Oh iya pagi juga ya pas Adin mau. Terus buat Umi Boga, buat Teh Aisyah Raja juga. Terus buat Arena Bastian bersama Mama Ditanya. Terus buat Teh Bungsi juga. Buat Adul juga, buat Aci Teh, buat Cepi juga. Terus buat semuanya saja
0: dikumin. Semuanya dikumin aja
1: dari
0: ya.
1: Oke,
0: ya, siap.
1: Oke,
0: siap. Oke, siap. Sama-sama Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar Melati yang tidak berduri ini Maya. Oke, okay, good morning. Yuk, yang mau gabung boleh satu kali lagi di telepon-teleponnya. Kalau tidak, langsung saja ke WhatsApp nih. Oke, okay, selamat pagi menjelang siang saja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
2: Pesona Dangdut. Kita bersama Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Arab, good morning everyone.
2: Good morning to you.
0: How are you?
2: Hi Jen.
0: How are you?
2: Hi Jen.
0: How are you?
2: Kan nggak mau mata roti keju. I'm fine.
0: Nah,
2: and you?
0: Alhamdulillah, tabarakallah baik-baik ya.
2: Aduh, kayak hujan kali ya, Mbak.
0: Kayak hujan?
2: Hujan.
0: Kayak tuh cuang tiup tidilnya.
2: Eta gera bikin hujan petan. Awurkan eta, awurkan garam anu 25-an gini keluar.
0: Sok atuh.
2: Ditematin. Dan mah, ya iya, rekayasa cuaca.
0: Iya.
2: Saya penyemprot, nampu gue pengen nyemprotin garam gitu.
0: Pan aya, parente nyemprot manuk.
2: Kalau kitanya. Lama aduh, kaluhur.
0: Oke, lagunya apa, Amanja?
2: Lagunya, gak tahu judulnya, tapi cuma liriknya gini. Kak Ijen, kenapa gak pulang-pulang? Pacarmu panggil namamu.
0: Asli lah le. Sia hak cipta eta teh ganti-ganti wae lirik.
2: Juga apa eta teh? Eta pulang-pulang teh ke kamu gono di deui.
0: Versi nu aslina atau versi nu cover?
2: Ori.
0: Oke.
2: Okay. Cacing.
0: Ada Irma.
2: Oh, berarti anak zaman dulunya tuh apal.
0: Iya, tuh. Genji dong, Genji. Ya. Bukan boomer, maaf.
2: Dengar arti saya mah.
0: Oke. Salam-salam mana, Mangga.
2: Ya, sama ya. Buat kayak jenuhan yang lagi tugas. Semoga sampai tuntas, semoga ya. Sehat selalu.
0: Amin. Buat kayu jati moal?
2: Moal lah, kayu albang ke moal.
0: Ayah bah Ijai haturan Amanja tuh.
2: Iya bah Ijai haturan. Dengnya wilujeng encing bah Ijai ngopi bah.
0: Mohon ya.
2: Terus buat Teh Mawar Kawalu juga yang barusan ya. Selamat pagi. Terus buat Teh Jopa juga, buat Teh Nilam juga, Teh Aida juga, Kang Arya di kamar tersandinya. Terus buat Bunda Panjalu, buat Pak Odo, buat Teh Nia, Kang Wawan juga ya.
0: Mohon.
2: Terus buat Kak Johorigan, terus Kak Obes Kaya sama Teh Yuli juga, buat Teh Indas juga, Kang Adul. Terus buat Neng Ajijah juga.
0: Iya.
2: Terus buat Teh Aimbian, buat Teh Dedew, buat Teh Cigantang.
0: Ayo ngirim pantun ya.
2: Buat Suhendar juga dia aja pola.
0: Iya.
2: Cela. Tapi lap dari nggak bisa lah cela. Kayaknya lah. Lap.
0: Mangga.
2: Terus buat Mama Rido, buat Karin Cika Thomas, buat Thomas Serin, buat Mama Ai Pasca bareng ayah Hansnya, buat Oban Cilo, buat Ujang Cilambu, buat Pak Asep Pawindan, buat Alip, Mama Yuli, terus buat Teh Dahlia, buat Mang Ubat sama Mama Apok, terus lagi buat sadinya.
0: Sok atau bukalah parimbun atunya.
2: Ayo. Ayo toh selama itu on air tuh sehari lap nih.
0: Ya pantun bade.
2: Sok, bisa pantun lah.
0: Dari Teh Nur Ajijah.
2: Sok pantun, sawan cina pantun lah.
0: Rindu kamu, rindu dia cina. Sayang sana, sayang sini. Hai kok ada Amanja. Semangat Senin di pagi hari cina.
2: Pastinya tuh dong. Sayang sana sayang sini teh bawa ke ditu ka dieu nya. Bawa ada dua.
0: Leles ya. Oke, balas atuh moal dibales? Moal dibales?
2: Moal ah, rea mikir. Nah, pantun aku mah tidak bisa euy.
0: Atuhnya tuh.
2: Sok iya gini, abis gesok. Iya, pembayar pantun teh kuis, gesok pesen ke TIN biar. TIN pang bikinkan pantun.
0: Momor, murang mah kayak jarjit pesennya.
2: Kan?
0: Kayak jarjit, terang jarjit.
2: Ente.
0: Tara nonton Upin Ipin atau enggak?
2: Tara tuh, aku mah tuh kalau nonton Upin Ipin atau masa kecil kurang bahagia itu.
0: Pandai ajar pantun kasih jarjit tuh.
2: Alim ah. Aduh, lo kan suka banyak kuis di Setara tuh. Rumah Kartika, aku tuh suka itu. Kita pesen katanya ayam diam ya bikin panas.
0: Oke, siap. Spesialnya tuh buat siapa atuh?
2: Emang tuh juga ya. Buat Yuni juga, buat Mama Alis sama Bapak Elan juga ya, selamat pagi. Terus buat Kirawit juga, buat dalam buat semuanya aja.
0: Semuanya dikomen. Oke, siap.
2: Selamat pagi, selamat terakhir serta semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin semuanya. Ya Allah, selamat Senin semangat.
2: Iya, jangan lupa timnas nanti melawan itu Malaysia.
0: Iya tuh, jangan lupa
2: itu ya. Mudah-mudahan
0: menang. Amin.
2: Indonesia dapat poin ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
2: Saya pakai izin yang ditugas aja.
0: Oke, siap. Ayo atau nonton ke studioan yuk.
2: Hah?
0: Nonton ke studioan yuk.
2: Ayo.
0: Ayo gas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hamanja. Oke, selamat pagi. Ada Teh Ain Bian. Aduh, gimana ini Teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Adang Dut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab ya. Rikas lagunya mau SMB versi DJ-nya ya. Salamnya buat Ajin yang ketugas, buat Ajijah Teh Mawar, buat Mahlis Pi Ahoy, buat si Ibi, Kang Answari, Aris Amanja, buat semuanya aja ya. Pokoknya buat semua sahabat sekarang yang lagi stay tune ya, kanya kada deh nama kange dua pemuda yang ganteng soleh, sayang-sayangnya ibu tersegalanya buat kesayangan aku cina ya. Ada Teh yang berempat tuh, terima kasih ya buat kalian berempat, buat EN Bias yang selalu membantu aku saat aku kesusahan, buat Pak Deku Seto Gondomait yang selalu bantu dan menasehati aku saat aku melakukan kesalahan, buat Mbak Yuku yang selalu sayang sama aku, selalu siap siaga cina. Buat sayangku juga Mbak Nur Setia yang selalu sabar, selalu menjadi kakak yang baik buat aku. Pokoknya gak ada kata lain untuk kalian berempat selain kata terima kasih untuk segalanya. Oke. Oke, terima kasih ya, sama-sama. Ada siapa lagi? Ada 8020. Setara penyiar ya, salam kenal dari Aceng, Kang Aceng dari seputaran mana Kang Aceng? Mau kirim-kirim salam buat penyiar, semoga sehat, bahagia selalu buat Mang Embeh, ada Mujib Anjay. Anjay, ada Jerry juga, selamat pagi. Ada Aamandit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aijen, selamat pagi. Ya, rekas lagunya DJ Offline. Salamnya buat sahabat Sarah aja, spesialnya buat Aijen, moga sehat selalu. Makasih sama-sama ya. Ada Bah Ijay, assalamu. Alamu, apa sih Bah Ijay? Yang benar dong, sekirim ininya tulisan salamnya, jangan dipotong-potong, jangan disingkat-singkat ya sahabat. Kalau mau tulis salam itu yang lengkap aja, assalamualaikum gitu ya. Untuk pedoman penulisannya sekarang mah sudah canggih atunya, bisa dicari dulu di Mbah Google atau di Mbak Memet sekarang mahnya. Penulisan salam yang benar itu ya, hati-hati loh. Nanti kalau salah, kalau disingkat beda artinya gitu ya. Karena bahasa Arab gitu. Mohon maaf ini mas sebelumnya ya, cuman mengingatkan saja. Oke, selamat pagi menjelang siang saja ya. Yang mau gabung yuk boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 081245603335. Juga di besoknya Setara Ciamis ya. Ya buat sahabat Sara yang mungkin membutuhkan obat herbal seperti Habu Strong, kemudian Panomax, Pisoca, Jadasip, minyak herbal Maulana, Habal Top dan lain sebagainya, bisa sahabat dapatkan di agen-agen apotek terdekat dari rumah sahabat yang biasa diputarkan di iklan, ataupun boleh datang langsung ke studio Setara yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul RW 01 RW 01 Gunung Jubo Sindang Kasih Ciamis ya. Ataupun boleh melalui COD ya, pesen gitu ya, paket. Ya boleh untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call centernya di 081245603335 ataupun di 082216128370. Sekali lagi di 081245603335 atau di 082216128370. Baik, sahabat Sarah semuanya, ada Bang Toib, ada Padang Bulan dulu, maaf. Spesial buat yang request.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang

0: saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panamax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panamax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panamax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panamax-nya.
0: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panamax apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi produk Panamax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panamax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
0: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panamax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
1: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panamax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
0: Oke, emang ya kalau pakai produk Panamax plus Pidita itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panamax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panamax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panamax.
0: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panamax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panamax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI.
4: dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Setara Radio Ciamis Tea.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa nenjong pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Acan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saep gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisan ya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih, sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. agen apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat pagi menjelang siang semuanya ya. Yuk yang gabung boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 081245603335. Juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut. Menghabus obat herbal Lamongan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat pagi.
1: Apa kabar? Pagi.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Cuacanya gimana?
0: Cuacanya masih agak-agak mendung ini teh.
1: Oh iya, di sini madam sama si ayam. Yang berbatur.
0: Aduh.
1: Iya, mudah-mudahan hujannya.
0: Amin, amin.
1: Kemarin hujan gak?
0: Hujan di Cihaur mah.
1: Oh, di bumi mah ente.
0: Ente, aduh juga na eta mah tebih ti Cihaur bumi na juga na da.
1: Weh, bu, saat ini Raja Pala medan teh itu hujan.
0: Aduh. Murang mah ngalih lah ke Cihaur, hoyong hujan mah tuh.
1: Oh, gak teka tinggal sama dia tete ayah. Mohon, saya di dia dah bina dia. lagunya
0: mana? Mangga.
1: Lagunya pengen iming-iming saja.
0: Iming-iming saja. Bang versi saha, versi saha.
1: Cewek.
0: Versi cewek juga bi ahui.
1: Bi ahui. Boleh.
0: Iming ada Astri duanya, Maherda ngagerengseng.
1: Yang mana aja boleh.
0: Sop. Salamnya buat siapa aja, mangga.
1: Salamnya buat kajian di luar ya.
0: Mohon.
1: Buat yang olah-olah ini si Ibu.
0: Selamat
1: pagi, di siang. Buat siapa tadi?
0: Siapa?
1: Baru jeprek. Baru jeprek.
0: Baru jeprek, oh kalau yang tadi ada Amanja sama Teh Mawar tadi teh.
1: Oh, Teh Mawar yang ke satu lagi ya. Selamat ya.
0: Mohon.
1: Mohon selamat pagi aja ya, Teh Mawar Kawalu. Selamat ya juga. Buat si Ibu, selamat pagi. Terus Mama Elis.
0: Mohon.
1: Buat Kang Wilson, selamat pagi. Teh Anya Embian.
0: Iya tuh, sahur Teh Ai. Cena, pagi kembali bogam gesami. Acan ayah hujan, sahur nak.
1: Oh, acan.
0: Mohon.
1: Nah, di makam ada di Garut ya hujan.
0: Leuh pasti Garut hujan teh hujan.
1: Iya, ngatawasan iya buraya.
0: Leuh beuh atuh alumkeun ka dieu dodolna.
1: Mun tapi karocan nunggu. Tapi nyenak mah henteu. Mohon tos healing lah.
0: Tos healing-healing.
1: Mohon tapi di Garut aya gulu-dugan.
0: Mohon.
1: Mohon aya hujan tapi di mah teh aya.
0: Oh, mohon-mohon.
1: Wih, nah gitu, mohon. Tadinya, tapi ahoy.
0: Iya.
1: Yang Mayana. Terus Mama Sherin. Buat, itu tuh, Jun, Kang Jun.
0: Mohon.
1: Barang Bunda Hatini. Kang Randy, Ma Ojan. Itu tuh Joholigan.
0: Joholigan Taman Sari, iya.
1: Mami Indah.
0: Mohon.
1: Selamat pagi. Api Ogan Ogin. Bayu Dokin, Teh Triun. Terus Mas Dapi, Mas Erdi.
0: Iya.
1: Maresi Pasoleh, terus Bunda Panyalu. Buat Teh Amel. Buat itu tuh siapa yang punya Twitter, Teh?
0: Teh Aziza.
1: Oh, Teh Ajijah, mohon tacan nugi jadi hilap wae.
0: Ayo Mama Ojan, awug mana awug akang oyeng sawerna tuh.
1: Oke, kan Mama Ojan yang awug. Mana kak dia di, iya di, nanti di Raja Pola gitu, ayah.
0: Mohon ayah cina tuh Mama Ojan. Tak kesan
1: cina kak dia, tak rencangan kaijian gitu, mohon dikanggil.
0: Ini Kang Arjun.
1: Mohon dah tiap kalinya kan dah sudah caket Kang Jun, awungna gitu.
0: OTW, cina tuh Mama Ojan OTW.
1: Mohon kada OTW kalau kada Japola. Adinya, api awi atasnya.
0: Mohon.
1: Sadaya nak KB gitu.
0: Sadaya nak KB wae.
1: Mawarnya. Mohon. tuh jadi hilap deui.
0: Tuh sahur. Teh ajijah cenah. Emot-emot hola atuh menami na cenah.
1: Ada teh tenu gitu jadi teh emot.
0: Oke, spesial.
1: Tim touring jadi teh emot.
0: Spesialnya buat siapa tuh?
1: Buat yang tugas ya selalu.
0: Amin, siap.
1: Ya makasih.
0: Iya, sama-sama Ujang Peyek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Bersama DJ RMX Remixer Kota Angin
0: Majalengka. Oke, yuk yang mau gabung boleh. Di teleponnya ada siapa lagi, boleh satu kali lagi. Hanya untuk bersamanya. Oke, kalau tidak mah gak apa-apa. Oke, selamat pagi menjelang siang saja. Ada Abah Ijaya Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Met lagi juga ya. Lagunya Kelakuan Si Kucing Garong by Ajeng Febria. Ya, oke. Okay. Selamat pagi juga deh Teh Nur Ajijah Sopariah ya. Oke, Teh Ajijah Sopariah atau Teh Ajijah Asapar, ini teh yang mana ya? Aku bingung namanya. Teh Nur Ajijah aja ya. Tapi itu bukan Teh Ajijah mau merek, ini teh Kang Doling sanesnya. Aku mau pantun dulu nih, Doraemon pakai baling-baling bambu, baling-baling terbangnya bersama Nobita. Hai semuanya, good morning, tetap ceria dan bahagia ya. Amin, amin. Iya, pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Mau request lagunya, ada dia di antara. Dianya siapa ya, kenal gak? Sahatunya. Kenalin dong, oh Diana teh sahanya. Diana teh, Adin Maung kalinya. Kang Adin Maung atau Mami Indas, Diana teh. Titip salamnya buat Teh Enbian, Teh Embiu, Teh Mawar, Teh Yuyun, A.A. Aris, Abang Adin. Aduh, jadi Abang Adin enama. A.A. Jo, A.A. Doling, A.A. Yans, Taylor. Terus Mami Indas, Teh Ita, Teh Jopa, A.A. Manja, Ayah Iqbal, Bunda Hartini, Bang Jun. Terus buat A.A. Bayu Dokacin, A.A. Manja, Acipe, Mang Suhe. Dan buat semuanya ajalah. Makasih A.A. Ijen, sami-sami. Mama Eis, hayu atau Mama Eis? Hayu atuh, hatur nuhun, kintu nana. Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
3: bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, good morning.
3: Good morning kembali. Selamat pagi. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Mama. Gimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, terima kasih Mama sudah mengirim MBG di pagi hari ini.
3: Sama-sama, Rigen.
0: Iya.
3: Itu kebetulan filenya di sana sekarang.
0: Iya, di mana tadi teh cenahnya?
3: Di Polihuetan Radio.
0: Oh, mohon.
3: Di kamari ceket desa.
0: Ceket desa pangetannya.
3: Mohon pangin Polihuetan we.
0: Mohon ya, mudah-mudahan.
3: Iya, sakantanan meser ieu a. Lisa Maulana.
0: Mohon atas ya, mudah-mudahan di kagentosan kan melangkung-langkung Mama ya.
3: Amin. Para rekel jadi panangan.
0: Mohon.
3: Atau kerawasin.
0: Iya.
3: Mohon. Laguna.
0: Mangga.
3: Hoyong iya ah, Semar Mesem.
0: Semar Mesem, jaran goyang.
3: Jaran goyang.
0: Oke. Jaran goyang, jaran goyang.
3: Intun salam nanya.
0: Mangga.
3: Kang Bang Kaijen dulu yang lagi tegas, tegas selalu.
0: Amin.
3: Senang tenem bela dalo bom.
0: Mohon ya, menuju seribu hari Senin.
3: Mohon seribuknya, mohon selamat penyibuk katanya.
0: Mohon.
3: Kanggo kan nemé Kang Doyeng, Kak.
0: Mohon Kang Doyeng.
3: Kang Doyeng atusnya. Kang Asep. Ngerijeng enging. Sasa lepos nanya.
0: Amin.
3: Nah, tadi lebet saya Bang Payuna.
0: Amanja tadi teh.
3: Oh, alhamdulillah Amanja sekarang ada masuk ya.
0: Iya, Amanja sama Teh Mawar tadi teh.
3: Sanggo Teh Mawar, Ngerijeng enging, keluarga sehatnya.
0: Amin.
3: Kang Amanja oge. Alhamdulillah saya Dewan R-nya.
0: Mohon.
3: Sekian lama tidak bersuara di udara.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan nama jasa selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Sekarang Kang Ujang Celamun nantinya.
0: Amin.
3: Kang Mama Juli, Pak Asep Pawindan, Selang Alifna. Kang Opa Bunda Tanyalu, Pak Ciodo. Mami Indah.
0: Mohon.
3: Selamat ulang tahun ya buat Mami Indah.
0: Eluh, Mami ulang tahun. Eluh, atuh.
3: Katanya.
0: Aduh, kudu ngalungkeun kue kadi atuhnya ulang tahun mah.
3: Ka radio.
0: Mohon tuh.
3: Tahunnya sudah bade.
0: Oh, bade? Eleuh. Bari sakan tenan di barter kuena sareng odading mangga ka mamah eus.
3: Mudah-mudahan berikan panjang umur, sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Barokahnya.
0: Amin ya Allah.
3: Rumahnya, rumah tangganya rukun-rukun selalu, bahagia selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Tanggungkan Mama Ipas kalau diaturan.
0: Iya. Yeah.
3: Bunda Mawar, Bunda Hartini, Bang Jun.
0: Iya teh.
3: Cepat sembuh ya Bunda Hartini.
0: Amin ya Allah.
3: Sudah lama enggak on and on air.
0: Bang Jun doang.
3: Buat Abah Ijai. Buat Aki Layu.
0: Kayak teh Ayan Bian. Neju karumo di mama saya warna.
3: Oh karumo. Mana awis deh. Neju sibuk. Ketun meser pun satu.
0: Mohonnya. Si bohong kok bang intennya.
3: Mohon. Teh Ayan Bian. Neju Enji. Satu apa pasna. Kang Ote Aji Jahok gengnya. Haturan.
0: Mohon.
3: Kang Oka Umi Bogam. Atabib Ahong. Haji Entin. Pak Haji Endang, Rejeng Enjing, Pak Haji.
0: Mohon.
3: Teh Uni Yuni, selalu menyimaknya. Cirawit oge. Kang Oka Mas Jati, Kang Adeng. Kang Oka Mas Sayap Jali, Kak Anjang Mayana, Undang WBC.
0: Mohon.
3: Mohon Kang Obo Nani, Bu Cici, Tetangi Maulisnya selalu manco. Buat Ibu Ena yang depan rumah selalu manco. Buat sahabat-sahabat setara semuanya juga.
0: Semuanya dikumin aja
3: pada
0: ya.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Dimanapun berada, selamat pagi, selamat aktivitasnya.
0: Iya, oke. Spesialnya buat siapa?
3: Buat Bang Kaizen aja ya. Yang lagi tugas. Sehat selalu, A.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dok yang sama, Mama. Ya,
3: ya sama-sama. Dunun ya.
0: Sama-sama yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi jelang siang saja ya. Nah, buat sahabat Sarah yang mungkin membutuhkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, ada juga Panomax ya. Obat herbal masalah mata, Histoma, membantu meringankan gangguan lambung. Ada juga Habatops ya, yang sama juga ramuan Arab ini teh ya. Ada Pisoca, membantu melihara kesehatan mata juga. Ada Jadasip, madu hijau yang paling sip. Dan minyak herbal Maulana ya. Yang membutuhkan boleh yuk datang langsung ke studio Stara yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 R 01 Gunung Cupu, Sindang, Kasih Ciamis. Ataupun bisa datang langsung ke apotek-apotek agen ya, terdekat dari rumah sahabat yang biasa diputarkan di iklan. Juga bisa melalui COD ya, di call centernya untuk pemesanan dan konsultasi ya, boleh di 0812-4560-3335 ataupun di 0822-116-128-370 ya. Baik sahabat Sarah semuanya, ada iming-iming saja spesial buat yang request.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasik Malaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
2: Ya alhamdulillah, rada sakinten, mutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Zadashif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadashif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Nurjaya, yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Mars, yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Ya, secara satu poin tujuh secara radio suka cita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama DJ Kaijen sahabat Sara di programnya Pesona Dangdut bersahabu strong obat herbal ramuan Arab. Yang mau gabung lagi di telepon juga WhatsAppnya di 081245603335 juga di Facebooknya secara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut
1: bersama Habu Arab.
0: Arab, selamat pagi, Api.
1: Selamat pagi kembali. Mana batang kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya, Api?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat selamanya.
0: Amin, tak yang sama.
1: Mahal.
0: Lera sehat itu mahal, mahal sekali ya.
1: Itu Bang Kaijen.
0: Mohon laras, laras ya. Lagunya apa, Pi?
1: Lagu nama Pantun Janda ya, Adela.
0: Pantun Janda, mau pantun duda uraben?
1: Ah, mana? Ataupun Bang Kaijen mah, ya.
0: Oke, salamnya buat siapa aja nih? Ya,
1: Teteh Ajijah, selamat pagi ya. Gimana kabarnya di pagi? Teteh Ajijah.
0: Iya. Yeah. Mawar,
1: ya well.
0: Well.
1: Teteh Ajijah, selamat pagi ya. Menjelang siang. Tekan Oki ya. Kumot, kemana Kumot?
0: Kumot, iya mah.
1: Kumot, ya mata. Maaf ya om, kau udah pi, ada di Kaden, punya ngapun, Tanjun gue nak, Tanjun gue nak ini nak, cuman pagi ya,
0: saat
1: Anton Brown, minta, Kang Arya,
0: Imelin,
1: Kang Ajid,
0: Kang Ajid,
1: Aska, Nai Sukaraja ya, selamat pagi, gimana kabarnya pagi ini? Dai Sukaraja.
0: Mohon.
1: Mat Adewa. Dai Paska. Haji Dulu.
0: Mohon.
1: Nawiana habis.
0: Kenawil aya Teh Ajijah ngirim pantun ye.
1: Aduh. Cantik. Dikirim dia Pak. Silakan Pak.
0: Yeah. Angkat ke toko naik beca cenah. Meser payung sareng duduk kuy. Hey anu nuju on air ayeuna weujeung anjing api ahoy saurna.
1: Ayeuna anjing deui Teh Ajijah.
0: Iya, aya.
1: Makasih ya punya. Ya, ampun.
0: Aya Ageri weujeung pagi api saurna.
1: Ageri?
0: Geri, Geri.
1: Oh, Geri.
0: Heeh.
1: Ya selamat pagi ya, selamat siang ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Kang Doyeng Atut, pi dari mana dulu nih ngurek lah gitu, cina.
1: Ya sawe tugas dulu aktivitas atau Doyeng Atut.
0: Atunya pagi tugas ya. Negara.
1: Tugas negara ada sama kewajiban. Itu Kang Doyeng Atut.
0: Oke siap, spesialnya buat siapa tuh? Oh,
1: spesialnya buat sahabat setara aja di mana berada ya.
0: Oke. Okay. Ya, tiang sahur. Amin. Sahur Teh Ai and Bian, pi ada salam dari Malaysia sekali sahur nak.
1: Aduh, Malaysia.
0: Mohon.
1: Teh Ai and Bian gaduh Malaysia.
0: Aya Ujang Mah Ira ya Ujang Apih Damang salam baktos sawerna.
1: Kang Ujang.
0: Mohon.
1: Oh, Kang Ujang ya salam baktos deui nya kumaha Damang yang ning ieu nya. Mohon dapat. Yeah.
0: Amin. Habis, habis? Oke.
1: Okay. Ya ditungkeun ya buat semuanya. Makasih Bang Kaijen.
0: Sama-sama. Oh, yuk.
1: Matu Bang Kaijen. Ya, wibadah pamit. Dadah.
0: Dadah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Api Ahui ya. Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Ini udah menumpuk begini. Saya S.A. Ujang, Abima Mama Ira, Saurna. Oke, Mama Ira. Dari seputaran mana Mama Ira ini? Oke, selamat pagi menjelang siang saja. Ada Bunda Santi. Selamat pagi menjelang siang ya, Bunda Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat hari Senin. Selamat menjibuk pesona dangdut bersama Busro Kabupaten Wal Rahman Arab. Ya hai juga rekas lagu Ingin Memeluk Dirimu. Salamnya buat semua sahabat Tara, buat keluarga tercintaku, sehat selalu untuk semuanya. Hatur nuhun sama-sama. Dari Teh Santi Banjarwangi Garut. Well, Garut. Dodol Burayot Garut alungkeun. Ada Kang Jo Holigan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bersama Abu Surang Wabah Terbal Ramad Arab. Tegas lagunya Gelas Sertak, salamnya buat Teh Indah Ma Ai Paska, Ma Uis, Ma Ozan, Teh Puza, Ibu, Ma Serin, Teh Ai Envian, Neng Azizah, Teh Asuhe. Ada Teh Zopan, Nui Azahra, Kang Azul, Kang A.O, Anton Brown, Bang Budi, Teh Adaw, Mang Ubaid Adin, Adoling Adoyang, Kang Adeng, Bahada, Mbak Yudha Kacin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, Amanja, pokoknya buat semua sahabat Tara semuanya, sami-sami. Ada Kang Doling, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin. Rekas lagunya Rana Duka, sama-sama. Wa Emen, selamat pagi Wa Emen. Ada Kang Adin, ya Bang. Dukung lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama versi DJ. Lagu ini khusus buat Neng Azizah. Ya, oke. Okay. Ada 6648. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyir, oke. Okay. Stara, salam kenal dari Anai dari Ciurih Girang. Oke, okay, Kang Anai. Mau kirim-kirim salam buat penyiar. Buat penyir, cenah. Penyiar mungkin ya. Ada Mujib Aceng. Jerry Mang Embeh buat para konveksi Ciurih Girang. Ada AGS Daniel Ade mau lagunya Kicau Mania. Terima kasih penyiar, sama-sama. Iya, selamat siang. Ada Mama Alfi Garut juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, aku Neng Alfi dari Cikajang Garut. Wow, Garut. Apa kabar Garut semuanya? Aku mau ke Garut atau ah. Mau request lagunya DJ yang judulnya Belum Juga Menyadarinya. Salamnya buat semua sahabat Setara aja. Salam kenal buat semuanya. Buat masnya, makasih saya selalu ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Cipe Salawo, pesona dangdut. Ya hibrigen. Oke, dukung. Lagunya apa salamnya apa ini dukung lagunya oh lagunya dukung kali ya gitu. Salamnya dikum sahabat Sara bareng all crew 101.7 radio. Siang semua tetap semangat. Well, kibrigeun atuh Kang Cipe. Ada Mami Indas ya, happy birthday. Request lagunya Tetap Cinta dari Yeni Kitty. Lagunya spesial buat diri sendiri aja. Makasih, sama-sama. Ada Pak Undang hadir ah ngacung. Pak Undang BBC, BBC teh babakan cau sanes. Tanapi mana ini teh Pak Undang BBC? Oke, ada A'a Aris juga, mantap cenah. Oke. Mama Hadapa, hadir semangat pagi pejuang cuan. Ada Teh Ani Herliani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi buat semua sahabat Star, aktivitas sambil dengerin radio secara. Makasih Kakak, sama-sama. Ada Kang Aji de Cinehel. Hadir. Heeh. KTHN Bian sudah comeback lagi di Facebooknya katanya ya. Salam kenal buat semuanya, saudara dari si Tampahit channel. Ada nenek gaul, nenek gaul met pagi ya. Beraktivitas semoga sehat, lancar, bahagia selalu, amin. Aku hadir. Oke, nenek gaul selamat pagi ya. Kicau mania. Baik sahabat Sarah. Ya, kita nikmati lagu berikutnya. Iya, ditunggu juga kue ulang tahunnya Mami Indasnya. Ditunggu oge nasi kuning nanya. Jika nana nuju nyangu kuning ya teh atau nuju naon atau nya. Boleh nyiapkan kado gitu ya teh, bagi-bagi kado. Oke, selamat pagi ya, menjelang siang saja. Asik diantos ah nasi kuning sareng kue nanya. Oke, ya buat sahabat-sahabat yang mungkin membutuhkan obat herbal seperti Habus Strong, Panomakti Socha dan lain sebagainya, sahabat boleh atau bisa mendapatkannya di agen-agen apotek terdekat dari rumah sahabat yang biasa diputarkan di iklan, ataupun boleh datang langsung ke studio Setara yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu, Sindang Kasih Ciamis, ataupun bisa melalui COD. Untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call centernya di 0812 456 0335, ataupun di 0822 116 128 370, sahabat Setara semuanya ya. Oke, pantun janda spesial buat yang request.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Engke tong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Mari Akang.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

baru bersama sopir truk sudah pasti meladum. Aman dan Wata Akbar Jolanda, Jolak Upik, Mega Yunita, Ayang Ding. Song Independent Woman, Mega Yunita, Jolak Upik, Raman Donata Akbar Jolanda, ayo goyang, ayang sayang. Song Akbar Jolanda.

0: Sakit kali pala saya ini.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus trauma.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hapus trauma. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti

0: 35. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Maman Fandi Remix.
3: Yes, Stara 1.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 7 menit lepas dari pukul 10 saatnya Mas Kaijen pamit ya, di Kaijen pamit dari ruang gar sahabat Stara semuanya. Terima kasih yang sudah stay tune dan setia mendengarkan, setia berpartisipasi gabung di sini ya. Mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan dari perkataan dan lain sebagainya, dan mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan. Ya, setiap kesalahan bisa menjadi pelajaran untuk langkah berikutnya. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. DJ Kaijin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Hah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba. Coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Karena Habustrong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrong bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan kelihatan dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat siang sahabat semuanya. Apa kabar di siang kali ini? Ya, semoga kabarnya pada sehat selalu dan bahagia selalu, ya amin. Kembali dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidu, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindang, Kasih Ciamis. Ada Mas Kaiza nih, sahabat Sara, yang akan nemenin sahabat Sara di programnya Melody Memory bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yang mau gabung seperti biasa, di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335, juga di Facebook-nya Sara Ciamis. Di penelpon pertamanya ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory
1: bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab. Selamat siang Kang Doyeng.
1: Iya, kembali Kajun.
0: Iya.
1: Masih semangat.
0: Insya Allah semangat, semangat dong.
1: Masih
0: habis ngadurukan ya. Kumaha?
1: Masih
0: naon we ah.
1: Masih air putih. Di galon.
0: Air galon atuh
1: tinggi bola kak. Bukan kacak cair. Kain cewek tinggal dalam tergen. Dipinyo kopi na. Disunut baton.
0: Oke. Harudang ah.
1: Harudang mohon. Harudang gitu.
0: Mohon pas ngadurukan ya.
1: Oh, ngadurukan anak sih, ya, matahari. Wah, deh. Makanya, iya, ada banyak yang, ya, kayaknya.
0: Ya, komo abis.
1: Sami, gitu.
0: Sami, atuhnya.
1: Sami, komo di luar, di nakaleng, gini, dirinya, ya.
0: Leres pisan. Yang,
1: oh, udah naik atau what?
0: Lagunya naon, Kang?
1: Lagunya pengen kata Kusplus.
0: Kusplus yang mana?
1: Lestari Alamku.
0: Lestari Alamku, oke.
1: Ya betul, Kusplus tuh. Saya bukan. Lestari Alamku, teh. Iya.
0: Iya, sambil dicari salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Taijen ya, bareng keluarga. Sehat selalu. Buka tau gak kabobo nih, Kak?
0: Ih, kepo. Ayo, oke, ti gomloh dari alam kuma.
1: Mohon apa gomloh. Mohon tak etar harus nama. Nya emot, Eta. Gomloh.
0: Gomloh, iya. Ya. Mangga, kang usaha deh.
1: Kalau gak salah, teh itu teh sama apa ya? Yang kop teh. Lestari teh, itu aja.
0: Iya.
1: Lestari aja.
0: Buat siapa lagi, Mangga?
1: Mama Wis ya, bareng keluarga sehat selalu. Buat Teh Mawar juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Teteh, Mama Indah, Mami Indah.
0: Lanjut ulang tahun, Cenah.
1: Oh iya, selamat aja ya, mungkin.

0: panjang umurnya ya.
1: Amin.
0: Negara dikabulin gitu, yang belum tercapainya gitu.
1: Iya.
0: Iya, terus buat Mama Sherry, Ma, itu tuh teh air, itu tuh sama tapi bahan teh, kita lupa.
1: Umi Bogam.
0: Iya, Sohenat juga mau kan, terus Jan Taylor, Joholigan, terus Api A.O., Baju Doksin, Teh Yuyun, Pak Haji Endang, suka lupa, terus Bunda Panyalu juga ya,
1: mohon.
0: Buat Teh Indah juga, Mas Dapi, Mas Herdi, terus Bang Iwan, terus Kang Ujang Cilamu, terus Jain Sukaraja, terus itu tuh teh sweeter
1: wah sweeter
0: belum sweeter nah ya teh mohon jadi emot wae.
1: Nah siap teh Ajis ya.
0: Iya, teh itu teh kumpai Kang Dani, Kang Randy terus Kang Wilson, Kang Jun, Bunda Hati ini Api Ahuy, sama Siang Kapi, Yang Mayana, terus Mak Ojan ya.
1: Udah sama tadi Mak Ojan.
0: Iya, udah dua kali ya tuh. Kebagian awam udah dua kali.
1: Oke, spesialnya buat siapa tuh?
0: Tuh jadi ayah no kalangkung ah jadi weh. Ada Puja belum. Terus, aduh lupa lagi ah.
1: Iya
0: di kumpulin lah. Semuanya aja ya. Pada sarehat gitu. Spesialnya lagi buat sahabat secara semuanya pada sarehat.
1: Oke, iya tuh ayah Pak Undang, haturan.
0: Pak Undangnya Beca Paripin, Dede Imron, tuhnya Kang Adeng.
1: Adeng, iya.
0: Ya, supportnya buat Cajen. Barang kabogoknya.
1: Iya.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa tuh cina lagi kosong sweater rumah? Ayo kenalan tuh jaket biasa. Wios, tersawios jaket biasa kayaknya. Oke, selamat siang. Ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Memory.
2: Melody Memory.
1: Mohon.
2: Bersama Habib Strong, Pakar Barabuan Arus.
1: Arab, selamat siang Garut.
2: Selamat siang juga.
1: Kenaon? Seserian.
2: Mau bilang pasir gue salah gini. Gak fokus kan, itu gak bakalan masuk kan, jadi iya jadi gak fokus.
1: Kopian ya, hela atau kopian hela?
2: Betul, ya harus dikopian dulu.
1: Alhamdulillah baik, gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah lagi baik juga.
1: Iya, kemana hungkul meni awis tepang?
2: Ada tuh, ih. Walaupun itu susah banget ya, kalau misalkan... pas tuh kadang udah nggak diangkat gitu kan.
1: Padahal di WA aja tuh.
2: Nggak punya waktu. Cuma pakai seluler aja.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oke, lagunya apa teh Nuri?
2: Lagunya pengen dari... dari siapa sih ya? Dari siapa tuh? Tau Maria tuh dari siapa ya?
1: Maria.
2: Ya, ya itu. Gak tahu nyanyinya.
1: Oke, dari Tommy kali ya.
2: Oh iya, pokoknya dari siapa aja ya. Pokoknya
1: okay, Maria. Maria. Maria, Maria, Maria. Oke, okay, salamnya itu. Buat siapa aja, Mangga?
2: Ya, salamnya buat izin dolan yang lebih tegas ya. Tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat jawaban juga siapa adik kau ya?
1: Ya?
2: Atau siapa yang barusan?
1: Kang Doyeng.
2: Oh, Kang Doyeng. Ya, buat Kang Doyeng ya. Buat Amin Indah juga. Terus buat Cahaya Ambien juga ya, bareng Bapak Komandannya. Buat sama Idam juga, Terede juga ya, bareng King Obarnya. Buat sama Jena Manja juga. Terus buat sama pagi menjelang siang ya.
1: Iya, sudah siang sekarang, Mas.
2: Udah siang, udah panas banget. Udah ada hujan ke sana apa belum?
1: Udah kemarin sore.
2: Aduh, alhamdulillah ya, udah dikasih. Ya kalau di sini mangga, cuma mendunga aja.
1: Aduh, mohon, mudah-mudahan enggal dugi kadinya tuh.
2: Amin. Udah hujan berkah juga
1: mohon,
2: ya.
1: Amin. Enjing-enjing aya gerimis melanda hati.
2: Ih. Melanda hati atuh. Mestinya melanda alam dunia. Aduh ya Allah. Buat Amel juga ya, kita keluarga tercintanya, buat Teh Mawar juga.
1: Ada Kang Doling, saya selalu.
2: Kang Doling ya, mas siang, semoga sehat juga.
1: Ayah
2: Adin juga ya.
1: Iya, ayah Kalong, mas siang, Neng Nuri, saudara.
2: Oh, ayah Kalong, mas siang juga. Semoga sehat serta keluarga tercintanya.
1: Ayah Teh Ai, Teh Ai Enbian, hai Damang, cenah aduh janten kangen ka kembaran Teh Nori, cenah. Kamananya ayeuna Teh Nori, Nori weh we.
2: Iya, Nori weh we juga kamananya, seserang warna. Alhamdulillah, Abimah Damang, katanya mudah-mudahan Teh Enbian oke sekarang. Putra tercintanya sehat terenungnya.
1: Amin tuh. Sahur Adin, wajang siang Teh Nuri, lawas tilawas, cina sehat selalu Teh.
2: Amin Adin, alhamdulillah sehat oke ini. Mudah-mudahan Adin juga sehat ya.
1: Amin.
2: Berkahi juga.
1: Amin.
2: Buat Haji Indang juga ya. Buat undang BTC juga. Buat Teh Mawar ya, mas siang. Pokoknya mas semuanya aja.
1: Semuanya dikumin aja ya.
2: Dikumin aja ya. Dengan gak merasa gak kesenggol. Pokoknya di spesial untuk semuanya aja.
1: Dapat
2: secara selamat siang dan semoga pada sehat selalu.
1: Amin ya Allah ya Pak.
2: Dan katanya tanya. Buat izin aja deh yang lagi tugas ya.
1: Oke siap.
2: Semoga diberi kesehatan dan kelancaran.
1: Amin ya Allah ya Pak.
2: Apa yang kita ceritakannya semoga tercapai sesuai yang diinginkannya.
1: Amin ya Allah, doa yang sama.
2: Iya, makasih juga. Oh iya, buat Bang Jun juga ya, bersama buat ini. Jangan lupa ya Allah.
1: Oke siap.
2: Yang tertanginnya buat suami tercinta aja yang mau pulang aja ya.
1: Oke.
2: Sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Iya, makasih ya ditunda lagunya.
1: Oke, sama-sama yuk.
2: Iya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang juga ada Teh Ain Bian. Ya, kata-kata untuk sahabat. Sahabat untuk selamanya. Iya, sahabat bukan tentang siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang datang dan tidak pernah pergi. Dalam suka dan duka, kamu selalu ada. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaikku, Jena. Ya, semoga persahabatan kita abadi melewati segala rintangan dan perbedaan. Terima kasih semuanya sahabatku, Cena. Ya, selamat siang juga Aijen, request lagunya dari New Boys Sahabat. Salamnya buat Aijen yang lagi tugas dan buat semua sahabat setara dimanapun berada. Oke, Kang Ahka dedeh nama Kang Er dan Awe, tersegalanya buat tersayang, kesayangan aku, buat cinta-cintanya aku, buat RN Bians, buat Pak De Seto, buat Mbak Yunetri, dan buat Mbak Nur Setia. Love kalian berempat. Buat Aijen, Ma, makasih ya, sama-sama. Oke, mana pasukan Malaysiana atuh? Oke, selamat siang ya. Kemudian selamat siang juga ada Mamah Ozan, Mamah Ojan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory bersama Bu Strong, obat herbal Arab siang juga. Alhamdulillah baik nih. Ya, sehat-sehat juga buat Mamah Ozan. Mum, cina. Tanya Mum, we, atuhnya. Salam kirimnya buat Ayan Taylor, Jauh Haligan, Kang Doyeng, PAO, Mah Eis, Teh Yuyun Gurinat, si Ibi Aredi, Teh Ain Bian. Dan sahabat-sahabat Sarah aja deh yuk, makasih semangkui, semangkui dong. Ada Kang Adin Maung, ya. Kak Izen dukung lagunya dari Niki Ardila. spesialnya buat semua sahabat Setara pada saya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, masih meriweh katanya. Oke. Okay. Malaysia sana selamat siang aja deh ya, buat Hong Kong juga ya Teng Ai. Buat mana lagi, Semarang, Yogyakarta selamat siang. Oke, selamat siang saja. Ada Kakang Jo, selamat siang. Ya, hadir Aijen mendukung, dukung lagunya Seribu Kali Sayang. Iya. Kang Adin, ya, salamnya buat Teng Ajizah, Mami Indas, Teh Mawar, Teh Ain Sukaraja, Teh Ain Pasca, Bayu Dokcin, Teh Ain Enbian, Ibu Bang Budi, Teh Adau, Doling Alhong, Kak Ijen dukung lagunya Rika Ardila, Bintang Kehidupan. Iya, tadi mah Rika Ardila saja ya. Spesialnya buat Barudak Dompet Ranca Genang Cina yang sedang kerja, Hanopis Kak Ijen secara jaya terus. Oke. Baik sahabat Sarah semuanya, kita nikmati lagu berikutnya. Ada Maria dulu ya, karena tadi Gomploh sebelum ini sudah diputarkan ya. Nanti ditunggu saja ya Gomplohnya. Sekarang kita Maria dulu, spesial buat yang request.

0: pagi-pagi suka ngelamun aja. Ada apa sih, Pak?
1: Gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pa. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat, melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
7: Allahu Akbar, Allah.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Aduh.
3: Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
4: Itu dia Bu, hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
3: Jangan kecil hati Ki, kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
4: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
3: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
4: Iya Bu, Kiki minum ya.
3: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
4: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
3: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
6: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
0: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadasip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadasip apa aja?
1: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
0: Alhamdulillah Wawan, berkat Jadasip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jadasip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Jadasip. Jadasip madu bermanfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jadasip.
0: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, secara 1.7 secara rekod masih bersama. Di programnya Metabu Walai 8 juga WhatsApp-nya di 0812.
1: Matullahi wabarakatuh.
0: Kalau di memori.
1: Melodi Mori bersama Habus Terong, obat herbal ramuan Arab.
0: Arab, selamat siang.
1: Selamat siang juga Mas Kaijen.
0: Iya, selamat siang Kang Iwan. Kang Iwan, Amanja ya.
1: Siang juga Kang Ijen.
0: Iya.
1: Apa kabar Mas Iki?
0: Seperti kemarin.
1: Kemarin. Balasan itu sayang deh.

0: Kang Iwan mau nyiptakan lagu na, abi nu nyanyina.
1: Iya, atau Kang Jen mau nyiptakan lagu na, pokalinya kan eta, Neng Hajijah.
0: Lagu na sweater gitu.
1: Bukan juga nama. Abi bayu dalam ya. Anu nabu drum na, WMR ya, tentu.
0: Sok atuh ya.
1: Nakulan bas kombereum lah.
0: Tuh cina sorteh Ajijah apaan sih aki denger loh cina.
1: Ya, pasti aku dengerin. Kira. Udah gitu aja ya gini ya.
0: Iya siap sok mangga enggak durasi durasi.
1: Ah durasi saja berapa menit. Kalau tiap ini lagi selama ini ya. Buat menit itu.
0: Iya buat siapa mangga?
1: Buat menit cuma 4 detik.
0: Berapa? 4 detik.
1: Soalnya ya?
0: Iya.
1: Buat Kak Ijen duluan yang lagi tugas. Tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Kadek dirinya lu baru bogel juga. Cik kagak nengan, buka izin.
0: Ah, bios.
1: Terus buat enak, iya nih. Kena.
0: Ya, ayo Noel Noel.
1: Kena, kena lah, kena cerai, kena nyantai. Kena lah. Buat Bunda Panjalu, buat Pak Odo.
0: Mohon.
1: Buat, buat Kang Wawan. Terus buat Kelomen Jaya lah, ya. Buat Mama Ayi Pasca. Sama ayah Hansnya juga, terus buat Kang Ujang, buat Omar Cilok, terus buat Mama Yopi, Mama Jaka, Bunda Jerman juga.
0: Mohon.
1: Ada rangkuman ternyata on air. Terus lagi buat Teh Triti Cibobar juga ya, Omar Cilok, buat Pak Asep Pawindan, Ali Mama Yuli juga, terus buat Mama Elsa, buat Teh Dahlia juga, buat Kang Adul. Buat Teh Indas.
0: Iya tuh. Saur Teh Indas, cina salam kenal Kakang Iwan cina.
1: Ya kenal balik. Buat Teh Indas, buat Teh Ajijah. Teh Guru tri pasti esok di on air kan. Mang izin.
0: Naon.
1: Ini jatuh ini rekat Tia Nurul Kabi.
0: Naon.
1: Terus lanjut ah.
0: Iya. Sok tidinya hela, berarti iya nonawel.
1: Iya, kira tidinya hela, mau habiskan.
0: Sok, enggak lah, samenit deh.
1: Kan atuh dikebut, tenang lah. Buat Joholigan, terus buat Obes Kael, sama Teh Yuli juga, sama Ubat, sama Apok, terus buat Teh Jopa. Si Ibi Teh Marelis ya, di mana aja ya.
0: Iya.
1: Yang sok silap kasih ya, Teh. Terus lagi buat Teh Yuyun Gurinak ya, selamat siang Teh Yuyun. Terus lagi buat itu buat Adin Wahyudin, Dolik Abah juga, buat HIN Bian juga ya. Pengantenan deh itu nih?
0: Kan?
1: Pengantenan deh.
0: Pengantenan deh, saha? HI atau terang tuh? Siang juga Asep Iwan sawerna.
1: Terus ah.
0: Sorteh ai.
1: Siang juga pengantin baru. Kedugi alasna ka dia jeung. Kedugi alasna ka dia berkatna.
0: Teu aya.
1: Kadenya teu aya.
0: Teu aya sami.
1: Lama tuh di ieu nya.
0: Di CODkeun nya.
1: Heeh, paketkeun di Cina Bekuela.
0: Atahana weyo satunya.
1: Aya tah mohon dadah. Aya nu mesti matahana nya.
0: Mohon atahan anu.
1: Awet.
0: Tu aya Aris hai cenah.
1: Oh iya, Aa Aris si Sayong ya. Heeh. Mm-hmm. Si Sayong teh dedek si Sayong juga terus buat.
0: Ada Mang Ubad, Aa Manja kumaha aya hujan kepalih dinya.
1: Kacan pungu Mang Ubad. Mada eta abi teh. Remesir jaran 2500 jadi temakin kalur. Kaya tapi ya nana alatna. Ayo nama usum modifikasi cuaca.

0: nya. Aya kumaha teras?
1: Jadi bantosan kumang iki.
0: Lho. Mal ku obah ijai wae tuh Kang Iwan cenah.
1: Oh iya Mbak Ijai.
0: Met siang.
1: Ya sama siang juga ya Mbak Ijai ngopi Mbak Ijai.
0: Ayah-ayah kalung ari Kang Iwan teh orang mana atuh cenah?
1: Orang mana wae kepo atuh.
0: Orang aring nya.
1: Iya. Ya ya kalong ya, selamat ayah kalong. Oh ingat sama itu tuh Bunda Ayu, eh ini Bunda Ayunya.
0: Mm-mm. Bunda Ayu.
1: Ya, Bunda Ayu, selamat siang Bunda Ayu.
0: Terus. Sewarteng ay, hey mau tak pelintir tuh kuping cina.
1: Oh boleh juga.
0: Sewarteng aja ya mah pengantin baru ngah cina.
1: Ya namu kena tuh, palingnya wai pengantin lah. Aja jadi ramai pengantinan deh.
0: Baru nggak atau spesialnya buat siapa atau Kang Iwan tepales
1: udah,
0: tapi.
1: Udah buat semuanya aja. Selamat staff.
0: Oke siap.
1: Selamat siang aja. Selamat beraktivitas. Semoga pada saat rehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa menetapkan urutnya.
0: Leres gitu dah.
1: Amin, on air lancar.
0: Amin, yuk dicabut.
1: On, orang cuma cabut ni masih di, di selan Arudi. Sedang weekend di Arudi ya. Dah buat semuanya aja, sahabat cara selamat saja. Okay, kembali tuntas semoga sehat selalu. Maaf ya dengan candaannya.
0: Iya, ulah terpercaya.
1: Iya.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amanja yang cukup apa ya? Cukup melebihi sih. Iya, jangan lama-lama tuhnya. Karunya nu bade naik ya. Ayah sahade, ya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
2: Bersama Hapusro, obat hebat Ramon Arab.
0: Ramuan Arab, selamat siang Mama Eis.
2: Selamat siang juga. Gimana kabarnya siang ini?
0: Iya, alhamdulillah. Masih sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Melody Memori.
0: Gimana ya?
2: Payung iya ah Melody Bangku Tua.
0: Bangku Tua.
2: Mohon. Di Purwati.
0: Tos sabar tahun. Yuswana.
2: Aduh, itu udah tuanya, itu kan sebarat tahu. Tapi awet, itu koropo-koropo.
0: Entahnya. Dari siapa tadi tema?
2: Dewi Purwati,
0: iya oke. Okay.
2: Amanja yang barusan ya?
0: Iya, ya Mang Iwan.
2: Oh, sama ngungkul, akhirnya keluar juga.
0: Mang Iwan, namanya mah?
2: Mang Iwan?
0: Mohon.
2: Di Palihan Manunjaya?
0: Mohon.
2: Oh, panginten atuh. Itu gos naminya, pengen tes selami teh ayak keluar luar.
0: Mohon.
2: Oh iya mas santren penginten. Kentas namina jantan Aiwan.
0: Ente cina. Iya.
2: Ada siang Amanja, mudah-mudahan sehatnya Amanja.
0: Iya ayah. Abis
2: tepang.
0: Ayah kalong selamat siang cintaku.
2: Aduh kalong cinta siapa? Itunya Pak Elan artinya Ayah Kalong.
0: Mohon.
2: Selamat siang Kang Ayah Kalong. Kata Pak Posna.
0: Amin. Ayah Abah Ijai.
2: Abah Ijai. Selamat siang juga. Lumayan Ayah Kalong lagi mancanya.
0: Iya.
2: Lagi ada di rumah kali.
0: Lagi istirahat kali ya.
2: Istirahatnya. Kalau Bunda Ayu ogenya haturan. Tangguh ke Bunda Penyalu Haji Odo. Mama Ipaska.
0: Mohon.
2: Mami Indah selamat itu ya. Tepang tahun Kang Mama Indah.
0: Iya, abege nuju ngantosan sango kuning Mama ti Mami Indah tapi tacan di COD-keun dia teh kumaha cenah?
2: COD-keun nya. Mudah-mudahan di panjangkan umurnya sehat selalu yang
0: barokahnya. Amin.
2: Dibanyakkan rezekinya yang melimpah dan barokah. Disayang suami.
0: Iya.
2: Rumah tangganya dukun selalu bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Di dunia
0: ya
2: sampai akhirat.
0: Amin.
2: Amin. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
2: Buat itu Bang Jun Bona Hartini

0: Mawar, Bunda Mawar, sanggau teh ai ambian.
1: Iya tuh sore ai siang juga cenah yuk watawe dulu nyari sebongkah berlian cenah.
0: Mohon sok atuhnya.
1: Si buka dua ya, juga nanti ai mahnya iya mah.
0: Oh, tas kenging bagi-baginya.
1: Mohon atuhnya.
0: Ya burgernya ka Radio Setara.
1: Mohon ya.
0: Aya gedenya teh ai.
1: Mohon. Aya Kang Adin wilujeng siang meh camar cenah.
0: Oh, Kang Adin jeung siang deui ka Aji Ogi nya teuan Adoli Kang Obes.
1: Aya Kang Adin, Mang Ubad mah kumaha daramang, kumaha bebekna daramang cenah.
0: Oh, alhamdulillah damang, bebek alhamdulillah sehat. Kumaha bolina Mang Ubad? Kada rehat palihan dinya.
1: Mohon tetanggi nama mah eus ieu teh.
0: Mang Ubad mah di palihan sampai 7.
1: Mohonnya.
0: Kalang resik
1: ka halangan ku jembatan.
0: Nyon Gunung Tanjung ah sakat di jembatan mah.
1: Mohon.
0: Kan mentas.
1: Aya Ari saturan mama.
0: Oh Ari sejeng siang Ari kabarnya sehat ya.
1: Iya.
0: Bang Budi juga teh ada Areno. Kang Oka tadinya Kang Adul.
1: Mohon
0: Kang Oka ka Amanja atasnya aja ya Kang Jang Celambuna. Oke Alif. Mama Yuli. Oh sareng Pak Asepna. Mamang Ading.
1: Mohon.
0: Bunda Kumpai Mama Dinci. Kang Oka ada namanya A.
1: Oke siap.
0: Kumin tiap sampai C. Kang Oka sabar sekarang sedayana oleh jam siang. Lijeng istirahatnya.
1: Iya siap.
0: Kang akan ikan lijeng istirahat ogenya.
1: Tepat duhur. Iya.
0: Makan siang.
1: Mohon makan nasi. Memang antara makan siang.
0: Mohon makan nasi di hari di waktu siang.
1: Mohon leres.
0: Mohon. Tentunya akan akhlas nak.
1: Sami-sami mama. Yes you.
0: Mohon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eis. Oke, selamat siangnya juga ada Mama SNKRNW. Siapa ini teh ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kezen, iya mau request lagunya Cinta Sekerat Rasa. Oh, sayang sekali tapi ini lagunya baru sekali dirilis tahun 2020 ya, yang dari Arif dan Yolanda ini. Tidak termasuk ke melodi mah, khusus lagu-lagu lawasnya. Kalau mau boleh silahkan diganti. Salamnya buat Mas Kaizen, ya suku. Buat Mas Kaizen suku duluan ya. Ya spesialnya buat Makmul yang lagi ulang tahun. Udah Kang Makmul ulang tahun setiap hari ini teh. Buat anak Ijan, ya salamnya buat Teh Nur yang ada di NTT katanya, oke. Ya Kang Makwal ulang tahunnya setiap hari ini Teh Bunda. Selamat siang saja. Ada Pak Undang BBC ya, BBC Teh babakan jauh sanes Pak Undang atuh. Palingan mana BBC Teh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang BBC hadir puterin lagunya Kangen. Salamnya buat sahabat Sara di mana aja berada. Karena buat saya tugas ya. Aja metugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu kebangetannya yang lagi kangen aja ke aku cenah. Makasih yuk ah. Wassalam undang BBC teh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang saja ya. Yang mau gabung yuk masih ditunggu.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburian RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habustrol untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrol.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habustrol. Makasih Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkinnya, 101,7 setara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download hela dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan te.
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi. Mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi House Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang capek. Ayo, tunggu apa lagi? Minum House Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum House Strong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada House Strong. Yuk, mulai dari sekarang. House Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk House Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

Halo, saya Adul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Wah,

0: rutin minum Habu Strong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsal Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: semuanya, aku Aidil KDI mau ngingetin kalian semuanya, kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habustrom karena khasiatnya telah teruji, praktis, dan yang paling utama bahan-bahannya alami. Jangan sampai kesehatan tubuh terganggu. Yuk jaga kondisi tubuh dan tetap semangat menjalani hari bersama Habustrom. Habustrom, obat herbal ramuan Arab.
1: Biar tetap semangat beraktivitas terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil, jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habustrom. Habustrom, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrom dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Ya, salah satu poin tujuh setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat siang semuanya. Yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsAppnya di 081245603335 juga di Facebooknya setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory
1: bersama Bu Serong Obat Herba Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat siang Teh Mawar.
1: Iya, siang juga Kak Ije.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya? Seperti tadi?
0: Alhamdulillah seperti tadi, iya. Gimana sebaliknya juga?
1: Alhamdulillah. Lagi gak enak badan.
0: Diobat.
1: Udah,
0: iya. Ya lekas sembuh Teh Mawar.
1: Amin.
0: Lagunya apa nih?
1: Pengen Mengapa dari Kuplus.
0: Mengapa?
1: Iya. Salamnya mah dikumin aja ya.
0: Dikumin aja buat semuanya. Ya. Oke, siap.
1: Sampai jet. Buat Kak Ijen juga sampai tuntas bersama sehat selalu bersama keluarga tercintanya.
0: Amin ya, doa yang sama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar. Ya, semoga lekas sembuh Teh Mawar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, mohon maaf ya yang mau telepon jangan lewat telepon WhatsApp ya. Lewat telepon biasa saja ya. Maaf sekali ini. Dan siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
2: Melody Memory bersama
0: Ramuan Arab. Selamat siang Dewa. Gimana sebaliknya nih?
2: Sehat, health.
0: Fine. Iya.
2: Kabarnya fine. I'm very well.
0: Very good. Iya.
2: Very well. Good morning.
0: Good morning.
2: Good land. Oh, siang.
0: Good afternoon.
2: Good afternoon. Selamat sore.
0: Iya.
2: Good night. Selamat malam.
0: Betul. 1000 buat Adewa. Iya, lagunya apa Adewa?
2: Very well. Very good. Very well. Welcome. Selamat datang.
0: Lagunya apa tuh, Mangga?
2: Lagunya apa ya? Kemesraan dari Antal. Kemesraan dari Antal.
0: Kemesraan ini. Oke. Iya. Salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat Rika Priyansa di Bandung, buat Andri di Bandung juga, buat Yuni bareng suaminya di Soreang Bandung, buat Rian Maulana di Subang, buat Ai Pasca, buat Ai Sukaraja, buat Agil, buat Pedis Del, buat Tosi Kumangun Reja, buat Ayah Kalong, buat
0: Ayah Adoling nih.
2: Buat Adoling, buat
0: Good Day di Tinyuh, Cina.
2: Bunda, Bunda Mawar. Buat Aizai, Aizai. Buat Kakanda Uhui, buat Amanja, buat Amankan, buat siapa lagi ya, buat Teh Kumpai, buat Ayah Kalong.
0: Mohon.
2: Buat semuanya sobat setara yang lagi pada stay tune, lagi pada dengerin, lagi pada mancol.
0: Oke, siap. Spesialnya buat siapa?
2: Spesial buat Ijen, Matiga, sampai tindas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Dewa, ya. Oke, selamat siangnya juga. Dan Mama Ayi Pasca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Kopag. Siang juga ya Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory bersama Habu. Aku sahabat Sara, terima kasih sama-sama. Depatan, selamat pagi. Selamat siang. Ada Bah Ijai Wijaya juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Corazón, rampes. Melody Memory, ya bersama Habus Strong, Wat Herbal Ramuan, Remit Siang juga, Abah. Lagunya Pan Bers, Pan Bers Musafir ya. Ada juga Nur Ajijah, Sopariah, Asapariah. Lagu lagi suka berpantun hari ini, channel. Ya, ke toko buah membeli stroberi. Tidak lupa buah jambu pun diborong. Siang ini ada Melody Memory. Mau lagunya dong, rindu aku rindu kamu jadi satu. Oke, rindunya pengen ketemu kamu. Siapa tuh kamunya? Iya, bukan si dia, cina soalnya belum pernah ketemu. Sahata, jadi gak bisa rindu si dia yang tadi.
1: Halo.
0: Kalau lupa ya udah lupain aja, kabur. Iya, udah tadi diputerin ya. Ada Aris juga bersama Habu Strong, Obat Herbal Ramuan Ara Benyimak ya. Yang ketemu Adin Cina. Emaknya lah. Ada Teh Yuyun Iim, selamat siang juga Melody Memory bersama Habu Strong, Obat Herbal Ramuan Rebe ya. Teh Yuyun Iim dari Cibalong sana, selamat siang. Minta dia putarin lagunya Kugadaikan Cintaku. Badai sabaraha digadekeuna. Sareng badai kasaha, badai ka Kang Adin, ka Kang Doling digadekeuna. Atau kabah Ijai. Salamna untuk semua sahabat Sarah di mana saja berada, spesialnya untuk CPK Zen. Semoga sehat bahagia selalu, amin. Makasih sama-sama. Mangga numbade ngagade. Ayah Kang Uta Wahid, Melody Memory bersama Habu Strong, Obat Herbal Ramuan Arab. Dari Utawa, Utau Kang Utawa. Dari Bungur Sari, salam kenal dengan dengan ya, dan semua kru Stara senggol-senggol buat Teh Utawa di bengkel Las Pairus ya. Tembangnya mau kereta senja Mas Nip ya. Dikirim tuh kru Stara spesial tuh penyiarnya aja, uluh. Tira aja diteteh, Abi. Iya. Ayo Teh Ica, kita Ita Cigantang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Mau lagunya dong, Selamat Tinggal Mimpi. Tinggalkan wainya. Ita Purnama Sari, uluh. Mual Teh Teh Ita Cigantang, Teh Teh Ita Ita Ci, Teh Ita Purnama Sari wainya. Salamnya buat Kak Izen dan semuanya. Terima kasih, sama-sama. Bapak Ijai bade cina ngegade cinta. Tapi ini bade kastara wai cina digade kena. Atau sahade ini bade ngegade mangga Kang Adin jika na bade. Digadekeun cinta nak cenahnya. Ya buat sahabat yang mungkin membutuhkan obat herbal seperti Habu Strong, kemudian Panomax, Pisoca, minyak herbal Maulana, Jadasip, Habah Top dan lain sebagainya, bisa sahabat dapatkan di agen-agen apotek terdekat dari rumah sahabat yang biasa diputarkan. Ataupun boleh melalui call centernya ya, untuk pemesanan dan konsultasi di call centernya 081245603335 ataupun di 082216128370. Ataupun sahabat Stara bisa datang langsung ke studio Stara yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu, Sinda Kasih Ciamis. Tuh mang ubah ge bade cenah ngagade. Aya Pak Asep atau Hareup Teuing ya, dari kawasan Cicariu Cigereung WSS ya. disingkat ini mah Pak Ato. Jangan disingkat, nantinya besok manya salamna. Asep Ato hadir menyapa Pak Udin, Hera Cikalang, Mama Elsa Lanud, ada Mama Ayu Ratu Raginang, Ranginang ya. Mama Air, Mama Koko, Mama Piandi, Bu Eli Bungar, Cek Ela, Cek Ala, Risoles, dan semua teman-teman yang baik ya. Ya jahat mah jangan ya. Semoga saya selalu aja. Makasih buat penyiar atas dibacakannya. Salam dari Asep atau Hareup Teuing ya, dari kawasan Cicariu Cigereung berada. Leuh tetanggi atunya. Kantun nyebrang jembatan gantung Cigereung mahnya. Iya Pak Ato, Asep Hareup Teuing. Baik sahabat Sara semuanya, kita nikmati tembang berikutnya. Ndak mengapa, dariku 10 spesial buat yang request.

0: Mbak Nunung aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Saya Opi Kumis, di sela jadwal syuting yang sangat padat untuk menjaga kesehatan, saya rajin mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habus Strong. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasikmalaya. Malaya.

0: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.
1: Ya, 101.7 Sara Radio Sukacita Ciamis Stasi Kemalaya. Selamat siang, ada Kang Jang Ijen. Jang Dimayana Pagar Ageng hadir ikutan gabung. Oke, siap, terima kasih. Dan terima kasih atas kesetiaan dan dukungannya sahabat Sara dimanapun berada. Dan mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian dari Mas Kaizen dan salah kata dan yang lainnya, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih juga yang sudah setia gabung dan berpartisipasi di acara ini ya. Jangan takut dengan lambatnya langkahmu. Takutlah kalau kamu tidak bergerak sama sekali. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kilu, RT01, RW01, Gunung Cupu, Sindang, Kasih, Ciamis, yang bertugas Mas Kaizen, izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Selamat siang, selamat beristirahat.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang anterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.

0: kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, Sindang Kasih, atau hubungi call center kami di 0812 Luktasik Malaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik Malaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Suka Tasik Malaya.
3: FM Stara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh,

0: ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek. Ya walaupun sempat ada dramanya banget, tapi wow, langsung kinclong dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada.
1: Sampaikan nih pesan-pesannya setelah Max apa?
0: Ya, ke Panomax jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap seketika mengini jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya. Solusi kesehatan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Star alamat Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. 0812 Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di Sara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya, Sampurasun. Alhamdulillah, patepang suara, patepung dangude, disarengan kesim kering baby, dinapi dengan irama pasundan. Dinten Senin, Kaping 28 September 2020, genep kemasa Setara.

0: Oke, kangge sabastaran masih pak tik tik ya kepada Maulana, mugia lancarnya berkah oge sabastaran. Nah, kangge sabastara. Anu aya di luaran kota anak ya sabastara, teu khawatir masih tiasa ngupingkeun sonten baby dina streamingna Star Radio Ciamis. Upami tajan kedua aplikasi nama tiasa ngadownload lah di Play Store Star Radio Ciamis. Ayo tuh sabastara mangga anu bade ngiringa rojong aya sawang ditampi. Halo, ieu nama pasunda.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mahabus bro.
0: Obat herbal. Oke, okay. Kakanda hehei, damang kakanda hehei.
1: Alhamdulillah dina damang. Lawar naku maha dina damang.
0: Alhamdulillah kakanda dinda teh damang kalulusan dina danget ayeuna ye. Meni ceria tuh kakanda ya naon.
1: Ceria?
0: Mohon aya wengi kakanda pami malam Sabtu malam Minggu mah. Nya. Tak gitu.
1: Cuaca
0: ya na, alhamdulillah menikut panas sadedang.
1: Oh, sam.
0: Ayah hujan teh kamari.

0: Kemari mah agung di penumbangan hujan dahulu.
1: Alhamdulillah hatunya.
0: Alhamdulillah.
1: Diri mah kota Lodo.
0: Gak enak tengnya kak kepanas.
1: Mohon. Panas cenanya. Kunaon atuh cumantel wae nya ari kakanda. Oh, cumantel bae lah. Iya. Tah gitu.
0: Zaman masa kecil cumantel cok.
1: Iya. Kakanda sarta ai cenah tuh edisi kumod teh ayan bian ye. Tulung kumod cenah dong. Nyanya tuh ulah kabina-bina teuing cenah. Ya.
0: Ya, nu penting mah kieu teh. Ya
1: gitu lah pokok namanya.
0: Salamna nya. Buat dango anjiannya. Yang lain teh anjian. Well.
1: Mungkin
0: ka mana kumot cenah tah.
1: Mahan.
0: Aji Jah sama Rijeng Siang.
1: Nuju nyangu teh Aji Jah mah.
0: Nyangu.
1: Nyanya kumaha tuh lapar cenah.
0: Rijeng nyangu wae ah. Kamu odap di arenya turan. Ade. Geng akut. Dayun gorina tal man pasion na pasien teraos.
1: Nya tanya.
0: Dayun. Kirin stadio ayeuna. Ya tos ku dinda. Bang Agung na lebih nya kacona.
1: Nya.
0: Jeung sing wae to nyuna. Bang Juan sarang beunah hatinina.
1: Lieur cenah panas sarta hiyun tuh. Lieur cenah panas.
0: Sami panas apa somana? Anton Berwen. Kang Kang Arya. Nelit. Kang Ajit aturannya. Kang Isuk Raja aturannya. Jam siang. Tadewa. Terus Teh Ai Pasca. Haji Nang Kumod ya dia tudung.
1: Kumaha tuh cenanya?
0: Pak Jendang mah teu keur ngopi kan anak kitu.
1: Keur ngopi ya Pak Jendang mah cenahnya. Tante Slay, aya Tante Slay tuh.
0: Tante Slay. Urangnya jeung sia.
1: Aya AOBES pih damang pih cenah geura ngopi.
0: Ngopi deui atuh kumaha.
1: Nya.
0: Ngopi mah tukang AOBES.
1: Ta eta nya. Saepeun ceritu cenah sabar harit ayeuna sareng Mang Ubad.
0: Wah. Hilang. Mang Ubad.
1: Nya.
0: Sebenarnya di jam siang damang Kang Ubad.
1: Tuh Kang Ubad cenah damang. Aage kumod cenah sareng Aris tolong kakanda kumod.
0: Aris.
1: Aris tuh.
0: Oh,
1: nya. Cenah Ubad.
0: Kan ogin tulutan kumod teh mana tepingkeun cuan tenang.
1: Nya tuh.
0: Tos pedindanya aya bisa.
1: Nya siap.
0: Aduh, ini mah apa yang mencuruk di jajah.
1: Siap
0: mah dikumkan, kamu sadayana dinda.
1: Nya curna tuh par oge badai lebet lah demi kakak. Sok atuh par.
0: Sok lebet.
1: Tuh par, lebet par. Sok.
0: Waktu
1: Nadina. Sami-sami Kakanda.

0: Baik, jangan diminum, matulah, baik, pindah.
1: Cakap patut kakanda.
0: Karena uwi pada Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama Pasunda.
2: Obat herbal.
1: Oke. Teh mawar kumaha damang ya dina dangat ayeuna?
2: Gugura dadera renat badan.
1: Atau enggal damangnya? Malungse.
2: Duk atuh nih. Ini pengen bete iya ke bobo. Bumbang si Yati Arianto.
1: Bumbang?
2: Mohon, Yati Arianto.
1: Oke.
2: Dah cerita si Hayong hiburan yang lebat.
1: Ya. Alhamdulillah tuh nya ayah nanti ya saya.
2: Mohon. Ya saya. Bersama kawan baby mudah-mudahan sehat bapak
1: karena
2: di sini datang namanya
1: Teh Mawar. Iya teh, iya nanti ayah gano karaoke teh saya digentos teh.
2: Oh ayah nama itu nih
1: sok mangga Teh Mawar
2: biasa dipilih. Oh iya tuh namanya
1: sok
2: namanya
1: sok naon atunya cina.
2: Si Evita Mala tuh neng anu lagu seperti ini. Aduh cinta.
1: Sok atunya aduh sayang, aduh cinta.
2: Si Evita Mala.
1: Nyalah eta ya pokok namanya.
2: Oh, eta we pokok nama. Terus aku memari tembok Thailand. Terus yang kau tujuan Kurina. Terus yang kau bayi-bayi.
1: Aadin, cina Aadin tuh nuju bobo-boboan cina.
2: Oh, nuju gogolerannya.
1: Iya.
2: Nuju kerapanas.
1: Tak eta. Bah Ijai Teh Mawarku cina tuh.
2: Aturannya Bah Ijai.
1: Mohon.
2: Kerasa oka Tanya Jija.
1: Ayo par enci tuh par tuh.
2: Par enci. Kerasa oka Bunda Kumpai.
1: Iya.
2: Kerasa oka Bunda Panyalu.
1: Tuh sor adoling cina Aadin mah ketang nuju ngagagaru cina tuh.
2: Iya penten ya. Recen ibak.
1: Aratu. Ta eta nyanya.
2: Ibak
1: kelat tuh Aadin.
2: Terasa ngoka Jolika Terbrowen. Terasa ngoka Api Aui.
1: AOB, welcome.
2: Welcome artinya
1: welcome.
2: Yang santan. Terang bunda penyalu. Terang sang opa.
1: Mang Ubad, tu ayam Mang Ubad.
2: Terang sang patang Arya. Terang sang opa bilang cahya. Terang sang opa.
1: Aadin mah kos kalong we cina siang bobo malam na melek Teh Mawar cina tu nya.
2: Mau dawang dia penginten te semarangan melek gitu.
1: Nya tu pek sia dibela ta Mang Ubad.
2: Nyari sesuatu.
1: Oh, nyari sesuatu cina Mang Ubad.
2: Kango iya penginten.
1: Tuh sorabes cina hatur nuhun tawilana OTW badai ngalacai ya cina tuh. Halo doh.
2: Sami-sami. Lu ceng hatinya.
1: Ya. Sok semangat atuhnya.
2: Mohon semangat.
1: Ta eta.
2: Terus kang Oka tadinya.
1: Halo.
2: Kang Adeng Galuh. Terus kang Oka Ayah Kalong.
1: Tuh Aris menuju ngadepong we ngadepong Aa ma.
2: Aturan. Terus kang Oka Cang Andian, sang bapak komandan.
1: Terang
2: si Ibi, terang kau ke Teh Kumpai, terang kau ke Buban, terang kau ke Kadayana Wene.
1: Oke siap.
2: Jadi hatur nuhun tanah penantian.
1: Yo sami-sami. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Mawar. Kawin oh yang aduh sayang, sayang cenah sayang. keluarga atau saya dua penelpon ya ke diauskan deui diangkat di saustara ya dibuka diri segmen salajengna nya. Ayeuna mah

Diaskeun heula pangrojong nu parantos lebet hayang embian hadir we lah cenah sok atuh kunaon hadir ae. Aya sadia ya Kang Opet hadir teh baby, semangat siarana, semangat atuh Kang Opet, soknya Kang Opet sehat selalu nya. Aya Adin oge nuju ngadepong, ulah nurutan ari satunya. Bahasa Pato hadir bareng tiga sekawan ku Gusti Wanwan badannya Papa Udin Hera, kangge Mamah Elsa, Mamah Ayu, Mamah Ratu, Mamah Ranginang, Mamah kupokon nama kangge Sarisa Bestara we nya. Kintu nama kangge anu tugas soe hatur nuhun ti Asep Ato anu pangharepna teh. Oke. Bah Ija, Assalamualaikum Neng Baby, Waalaikumsalam Irama Pasundan sarengan ku Habus Strong Abad Herbal Roman Arab. Ujung siang oge Bah Ija kawin hoyong nenden rasa tirita tila hatur nuhun ya sami-sami. Habis gue tau yang ngalacai so kata habis ya sing semangat habis. Aya adoling oge ujung ekin yang baby saya sapa pausna amin kawin yang tidur sumbang teteh hatur

Pengen sahur setelah nunggu gaduhan keluhan migrain, asam urat, nyeri sendi, mangga sahur setelahnya tiasa konsumsi Habu Strong. Nah Habu Strong iya, terus ayah di agen apotek. Anu cek sarang bumi sawastara. Kalau terusan sawastara ya di seputaran Jalan Cilampung Hilir, Jalan Cis Apotek Insan Sehat. Anu hoyong agalo COD-an ya, agalo Habu Strong lah tiasa pisannya sawastara pami COD mah. Aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak atanapi sawastara get mangga tiasa ngagal langsung ka dika studio. Alamatnya Jalan Berbesari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1. Habu Strong abad herbal rawan abad. Ya saudara langsung soal yang kenya ya cuma tel bae anu dipundutku kakanda huhu.

0: pendengar. Berikut Pano Max.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh ya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?

0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Bekerja pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, panjang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong.
1: Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 450 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.
5: Nah, seorang istri gak boleh marahin suaminya. Bagaimanapun keadaan suami, banyak kekurangannya, tetap istri menjadi di posisi yang lembut, kasih sayang sebagai wanita. Kita tidak pernah mengenal wanita kasar, malah justru kita mengenal wanita yang kasih sayang, yang lembut. Yang semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihati. Dan kalau nasihati jangan di depan orang. Nasihati juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan, kita tahu

0: suami saya tidak salah. Terus baru datang dari kantor, capek, habis macet. Langsung, ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Ya pasti tidak ada respon. Ya kamu yang salah. Karena tidak mengambil waktu yang tepat. Coba kalau dia habis istirahat, habis mandi, sudah disiapin makan, sambil dipijitin kakinya habis makan. Mas, ada yang saya mau bicara ya, boleh enggak? Udah boleh nanti, ya udah enggak apa-apa. Luar biasa istri yang seperti itu. Bukan pas datang, langsung dia buka, dari mana kok kelamaan, di telepon enggak aktif-aktif. Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Tidak bisa. Dan dosa, memang dosa mencaci maki suami, dosa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Terima kasih Anda masih bersama 101.7 Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manawi sareng saha ti palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
4: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau ya teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
3: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae tiasa dicariuskan.
4: Ya alhamdulillah rada sakinten, mutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ainama rada aya gairah. Teletih teing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyararitan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
3: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
4: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadasif madu hijau yang paling sip.
3: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. Lo bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan. sehingga tidak layak dikonsumsi.

0: dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

Alors, ça y est, nounou. Après cette shooting film, podcast dan shooting iklan mewajibkan tubuh harus selalu strong. Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong.

aja rutin minum Habus Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

masyarakat. Mari kita pulangkan ke tempat yang semestinya. Satu Sampah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2, RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Kaki sabastara ya no ngagaduhan keluhan mata rabun mata minus mangga sabastara tiasa konsumsi Vanomax. Pada waktu sabastara tuh sayanya di agen apotek anu aya di seputaran Jalan Paseh Kota Tasikmalaya. Vanomax aya di agen apotek Pas Parma sareng agen apotek Ilham Parma. Nah, kaki sabastara gen aya di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kawalu Kota Tasikmalaya, ieu Vanomax aya di agen apotek Azam Parma. Anu hayang agalu COD di Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 1 RW 1. Kayaknya saustara no ya di seputaran luar kota teh khawatirnya masih tiasa ngupingkeun Senten Baby age ngupingkeun iklan-iklan agen saksi sok di playnya saustara. Sekarang bumi saustara ieu agen apotek teh hayu atuh saustara di order Vanomax na Vanomax solusi kesehatan mata. Yudin oge hadir kawina hoyong ti ade Astrid. Kintena kaya sada sama setara wainya mugia setara jaya di udara spesial kange mami indah soe hatur.

Radina ya Abah Metal. Assalamualaikum Neng Baby. Waalaikumsalam irama pasun dan diserganku Habus Strong obat herbal ramuan Arab. Hayang menut kawin na jawara apes kinterna kangge sadesa turnuhun. Siap Abah Metal.

Kang Riki Garut haten aya Atoni, Atoni Samantri, Yujong Santan yang baby, Santan oge Atoni, Atoni Samantri hadir pahan galunggung ye. Kawina hoyong campaka bodas, tidarso, kintuna kange yang baby tipayun, mugiasa sapa pausna. Utami nama kange sada sawastaranya, hatur nuhun.

0: Drama Pasundan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Drama Pasundan disarankan ku Habus Trong Pater Bara Manaram.
0: Oke, okay, aman ya Damang.
1: Alhamdulillah
0: kalau san Damang diradangat ayeuna ye.
1: Mohon, masih cuaca nama panas ya.
0: Alhamdulillah, mohon panas pisan.
1: Tidak ada hujannya tadi.
0: Hujan
1: katasi ke kan?
0: Kamari ya hujana, air nama masih panas.
1: Oh kamari, ada yang mata acan, ada yang sakit-sakit acan.
0: Lalu karunyanya.
1: Mohon, aduh. Pas segera ring, gera. Ada kajaman santai.
0: Antrinya.
1: Mohon antri, gera. Ada yang ada kajaman. Jadi cari nanti. Alif kemudian ya nanti ada
0: seperti
1: mudah-mudahan aku sayangannya lumpur hujan.
0: Amin
1: hujan
0: ya.
1: Hujan menyebarokah.
0: Lurusta eta.
1: Lantaranya kan meryogikan atau. Omong panggilan para petani mana?
0: Mohon lurus.
1: Terus serangnya terus garing.
0: Ta eta cina tu galau cina adin gaya cina tetiasa ngorok.
1: Oh gitu. Tidak pada yang udah kumah atau yang kayak jalanan kawasan kayak itu barulah.
0: Ya, kumah tuh Adin.
1: Kumah tuh Adin, belum kayak kamaran apa. Cara
0: ya. Iya lah, iya mah Adin.
1: Mau kawinah?
0: Kawinah yang naon.
1: Kawinah teh. Surat undangan di Yayan Jarnika.
0: Oke, surat undangan akangnya saha Manawi. Oh, curiga iya mah.
1: Mas?
0: Curiga.
1: Lagu. Lagu ya,
0: oh. Oke,
1: siap. Pemindusannya selamun, komen di Jugalow kan. Mas dan King Obar di Jugalow.
0: Lo nyanyi.
1: Itu lagu iya, kan? Lagu nyanyi nyata di dia.
0: Alah, kumah atuh.
1: Kayak, abis mantep.
0: Entah
1: cina. Mohon.
0: Okay.
1: Ibu sama, kalau neng lebih tipanya untuk menjual cem damal.
0: Mohon.
1: Nenek cepet kita terani di jalan lebat gitu.
0: Ohnya.
1: Mohon kalau ka Adin aturan wajah santan, kalau ka Adoling akhirnya.
0: Kakanda terus lebat kakanda cina tuh.
1: Oh kakanda terus lebat. Mohon dulu jangan. Alhamdulillah ya. Lebat terselamnya dia terlebat kaya sama Pak Sundan kan?
0: Iya nya lawas tilawas.
1: Oh, alhamdulillah jasa iri. Jasa Pak Tepung Lawung, Pak Tepang suara di Jomantaranya.
0: Iya, lelah
1: saat. Mohon. Terus ini kalau kamu Ma'is, kalau kamu Pailan, kalau kamu Ma'itamka, kalau kamu Ayahan Sauge, Singo Barjilo, Pak Tepang Windan, Alik, kamu Yuli.
0: Mohon.
1: Teh Dahlia, Kang Ujang Silambu, terus deh kalau Kasang Hadu, kalau Kate Indah.
0: Aa Ari, senantu Aa Ari, cuaca na panas Aa Sami.
1: Sami, mohon. Tapi dari Ari di Cisayong masuk rada
0: tiis, rada
1: tiis, ya karena tiis, mohon.
0: Di dia ke Sami, namun wangi mah tiris.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Wangi di dia mah? Wangi di tabu 12 kali itu tiris deh.
0: Di Tasik mah harudang, boro-boro tiris ya.
1: Oh gitu.
0: Iya, pemidi.
1: Tapi akhir-akhir mana di tabu 12 kali itu kerada harudang lumayan. Masa dipain mah tiris kan ya?
0: Panas pisannya. Tak
1: ya. Oh, ini tahun 10 mah cuman pemidi harudang gitu kan. Takut-takut dari hujan ya. Mudah-mudahan lah ya. Gajeng lainnya. Kang Pak Bunda Panjalu, Kang Pak Odo, Kang Pak Bunda Ayu, Kang Oka, Mama Abok, Kereng Makuban, Oka Aji Oligan, Awe Sgael, Kang Aheri, Kang Oka,
0: Aheri, cina ya Aheri.
1: Mohon atas si senggol namanya Aheri, Aheri Kurniawan. Terus deh Kang Oka, mohon.
0: Panas-panas, Mang Ubat panas.
1: Terus juga pambang ayo ayo, mohon pambang.
0: Iya.
1: Buka sih mana, itu cahinannya cahinan. Tidak, mohon susah, itu mah susah. Cahinan kadinya gak, karena itu juga. Nah,
0: gitu.
1: Wah, karena ayo ayo ayo, Mang Ubat. Terus deh, kalau ke... Nah, itu ya. Suwendar oke nya, dipalihan aja pola aturan, kemudian santan baik, kemudian jom gambil.

0: Okey nya. Padang karaoke nya. Kanggo ai suka raja oge. Kanggo sarena lah sikum cenoe.
1: Siap aa.
0: Sara mungkin. Pasonten wae putan atuh katawian nya.
1: Mohon.
0: Babat Sara teh.
1: Mohon. Siap.
0: Tapi nama kok kan yang baby menuju mantan tugas.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan saya tahu posnya sedang aerobiknya ya.
1: Amin.
0: Mohon. Atur nuwun neng.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Atur nuwun aa kawina hoyong surat undangan welah tiyan jat nikahnya pokona malah gitu ya nya. Saestara kadi angkat di segmen salajeng nanya aya nawang soloyongkeun aya jomblo ti Ade Astrid anu di perutku Aadin.

kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi Habustrong Abad Herbal Ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik. Terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habustrong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habustrong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbali, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01. Hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
3: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
2: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101.7 Setara Radio Ciamis teh.
3: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
2: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101.7 Setara Radio Ciamis.
3: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
2: Sok cobaan. Jalan te.
3: Ajan, Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
2: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
4: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101.7 FM, Setara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101.7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
5: Masih di Galurana 107.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sorangan kesim kering baby. Hai atuh saustara mangga anu badingin dengar rejong tiasa ngelengkuan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS teleponnya di 08124560335. Kaya saustara anu kalau disana ayah di seputaran luar kota teka khawatirnya masih tiasa ngupingkan sonten baby dina streaming na Setara Radio Ciamis. Upamita acan garu aplikasi na mangga tiasa ngadownload lah di Play Store Setara Radio Ciamis. Saustara ayah minyak bawalana panasnya mantap dan serba guna. Nah, iya minyak bawalana teh cocok pisan kaya saustara nusok arauskan cara rangkul, nusok arauskan lalier, paruyeng. Mangga saustara tiasa dioles ku minyak bawalana. Nah, minyak bawalana ge cocok pisannya kaya saustara nusok kerokan. Pokoknya mah, oleskan kanu bagian yang dibutuhkan, pijat perlahan, ulangi seperluna. Murmur pisan saustara pangos nama mung 10.000. Ayah tuh saustara mangga digal langsung ke adik studionya alamatnya di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1 atau napi saustara ge bade konsultasi lah yang terang info pemesanan lebih lanjut nate kumaha wae atunya tiasa COD ante tiasa pisan sapa saustaranya mengupami COD ma aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkir dan sesuai jarang atau napi saustara ge yang dipaketkan ke luar kota. Nah, dipaketkan mah saustara kedah transfer lah ke saustara tiasa kirim bukti transfer nate yang khawatir pokoknya mah pengirimannya cepat picking aman 100% original sarang terbukti hasiat. Nah, pokoknya mayu dicatat telah saustara namarna di 08124560335.

5. Atur episode Ustara Getia sangat galuh ke agen apotek Jabar anon alamat dari Jalan Leuwih Kidang. Nah oke, okay, Ustara kalusan ayah di seputaran Jalan Raya Rancah Ciamis. Iya minyak Maulana ayah di agen apotek Saudara Rancah. Minyak Maulana panasnya mantap dan serba guna. Hatur nuhun jeung sonten kayak itnai-itnai pilihan sinang kasti hadir oge aya Yuni Hoirunisha sokamana hadir ya pilihan sinang kasti manco teras oke siap hatur nuhun. Adeng suradeng paudang bebasnya oge hadir lujung ngepingkan ayah Kang Utawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Harbu strong obat herbal roman aram sampangonoti Utawa Bungur Sari. Kintin-kintin salam kangge penyiarti payun oge hoyong menut kawin ayah Tasik dikintuna kangge sadaya sadaya setara hatur nuhun. Duria Tasiknya

Aldi pilihan galunggung, kawina hoyong. Oncom gondrong, kita udah makan gak sedar-sedara weh, hatur nuhun, siap. Ayo, abes goel masih manco, semangat tau abesnya. Sok atau abes liris manis, ta, sarang teh hilik yuk, nah, nusok ayah di sisi Kang Obes.

Daryl, sahabat Stara Daryl hadir pilihan Galunggung. Di Galunggung mau nih kot panas pisan, sami kalau disampaikan dia ge kot panas pisan. Menurut kawina Persib disangsi ke PSSI lah pokoknya mah gitu we. Kumaha gitu we hati atuh. Salam nak kain saya sahabat Stara ya utami nama kagenu mancen nama we hatur nuhun. Love you pokoknya.

0: hadir, Cik Amis ya. Oke siap, Mamah Dina, hatur nuhun, palantas ngarojo. Mangga sapengkerna ya sahadei. Halo Irama Pasundan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Irama Pasundan. Bisa dengan kuah bustro, obat herbal,
0: reban arah. Kapan aja tuh?
1: Ayah, kita digancok. Monitor rening baby. Lepas pada lebat tes 2, pada lebat tes 2, coba bisa. Dengan tesan bela.
0: Lo karunyanya.
1: Ya, sering lo. Ini penting banget ya, saya lebat.
0: Alhamdulillah, atunya damang
1: aneng.
0: Alhamdulillah, damang dirik-dik mah ya.
1: Ana damang ana.
0: Alhamdulillah damang kalesa.
1: Alhamdulillahnya daramangnya, daramang siapa pausna nyenengnya.
0: Amin adek oge nya sing damang.
1: Amin. Amin amin amin.
0: Oke.
1: Nanya.
0: Kawinna hayang ngaran
1: tuh. Dari mana dulu aku bercerita?
0: Allah kumaha tuh ieu teh menikut ngaralamun kieu nya.
1: Kolisok di gara grogol.
0: Grogol cenah Gusti.
1: Tah kitu.
0: Sok atuh adeng, suradeng, kawinna hayang naon?
1: Kawinna teh naonnya neng nya sok jadi barari ngung mangareng mah teh.
0: Iya. Menihem atuh bingung kitu nya.
1: Kira neng.
0: Katanya.
1: Daun hiris itu neng.
0: So kata daun hiris tak kaget saha.
1: Hiris neng.
0: Anuti saha.
1: Nanti neneng Ade Astrid.
0: Oke siap katanya. So.
1: Daun hiris neng kanggo.
0: Iya mama nikot digareng sengken atuh cina tuh. Lah. Menikot digereng sengken cara daun hirisna.
1: Ayeuna oh, mah nuju musim gereng sang.
0: Musim Adin cenah teh nya Adin.
1: Oh, Adin, aturan Adin.
0: Nya ieu.
1: Kumaha ngerekan ieu halodok ya Adin.
0: Apa

0: nya cenah mun sedih ah din teh tengurek kana tuh.
1: Aing peluitna ieu berubah janten sisitan.
0: Iya, kumaha tu adeng seradeng.
1: Kumaha tu adeng. Kuning goreng atau raih kadut.
0: Halo. Unyanya iya menihem atau kio gitu.
1: Akhirnya salam nama kero neng metik payun gitu kali kulawargi. Teras kamu aijal, aijen ya.
0: Api ahui tara ditawil ku adeng ku naonnya cina tuh.
1: Api ahui, aduh aturan api ahui. Nuju naon api ahui nuju ngobdut. Buanglah bebanku dengan asap rokokmu. Aduh,
0: Allah.
1: Ayalah ya.
0: Pasti.
1: Adi oke aturan ya. Adoling, aturan adoling ya. ACP oke. ACP aturan. Terus kang tahu dapat ibu komandannya.
0: Nuju Korea kang Adolma nuju Korea.
1: Oh nuju Korea nih. Kuriakna entah.
0: Bumi, cina tuh.
1: Oh iya, alhamdulillah hatunya. Singe ngareng si hatunya, doh.
0: Amin.
1: Amin, tami gaya kang aduh.
0: Ta, wajah ta, baru, itu. Wajah baru, cina ya.
1: Wajah baru, ta. Berantap.
0: Ya.
1: Terus kalau ke sate nih, cok hilap deui.
0: Ta, nya bakat hilap deui.
1: Aredi, Adewa, Arendi, Teras Kangoka, Amanja Aujang,
0: Adoling,
1: Haturan, Teras Kangoka, Bang Jun ya.
0: Mama Kiu, Kiu.
1: Oh, Mama Kiu, Kiu. Salam Pangwan, oh, Mama Kiu. Dari deng-deng curhat.
0: Bisa ditakol, cenah rep, ada deng, cenah lu ada deng.
1: Terus kanggo Mama Serin ya.
0: Oke.
1: Okay. Tuhun, Mami Indah, Teh Jopa, Teh Elsa. Terus Mama Lisna, Bunda Mawar. Terus kanggo Teh Mawar, oke aturan ya.
0: Siap.
1: Teh Ajijah, oke aturan.
0: Perencipar.
1: Perenci, haturan perenci.
0: Kang UR, iya. Toh ya Kang UR.
1: Siapa nih?
0: Kang UR.
1: Kang UR, haturan. Paodoga, haturan. Benda panjaloga, haturan.
0: Bumju.
1: Pada rantap.
0: Siaplah, gaskin.
1: Yang telor ya. Pun. Sada ini gak sesebatan nih gak? Hilap.
0: Tuh, dacan ara ya untuk rumaha. Haturan
1: atuh. Oh, dacan ara ya?
0: Haturan Aobes goel, adek.
1: Oh, Aobes haturannya.
0: Mani bingah, cina tuh. Memang
1: adeknya gak lelep ya, ya nih. Jantan tetiasa komen-komen sering Aobes.
0: Lu sih kumaha atuh, cina. Aobes.
1: Kumat mengumat. Dilem kuning kemarin nih, deh.
0: Oh, iya.
1: Kang Aobes oke, Mama Yulina ya. Oh, aturan dari Jakarta, Pak Asep oke, sering alit tadi Pak Windan.
0: Oke.
1: Oh, terus kau kak, Mama itu tuh.
0: Mama Dina, Ciamis tuh.
1: Oh, mohon Mama Dina aturan. Abah Ijaya oke, Abah Ampera oke aturan.
0: Atoni Galunggung.
1: Oh, Atoni terang.
0: Amanja.
1: Adam ya. Mohon Kang Haji, terus Kang Oka, Teh Puja, Teh Dita, Areno, terus Kang Oka, Agan Ogin,
0: siap,
1: terus Kang Oka Neng Baby,
0: Lenya tuh sakaya ya hadir,
1: siapa neng?
0: Hadir cina tuh.
1: Oh hadir ya.
0: Pak undang.
1: Kalau makan ada yang nambahin ya nengnya.
0: Siap.
1: Sahabat Setara Sukacita dan Ramang Sama Pausna.
0: Amin ya Allah, herbalan.
1: Utami nama Kang Anu Suarana. Merdu, sumerdu-merdunya.
0: Alah, sahaita.
1: Neneng Barabaya.
0: Ulala.
1: Buat Neneng Diridik. Sehat selalu pokoknya mah buat Neneng ya.
0: Oke.
1: Okay, biar mah ada yang selalu terhibur di daerah Cisepet.
0: Lala, kudah hal tuh kudah.
1: Akan selalu terhibur kalau suara Neng mengudara teh.
0: Lulus ya, alhamdulillahnya.
1: Nah gitu ya, makanya sehat selalu, jaga kesehatan ya Neng ya.
0: Oke, okay, siap Ade.

0: Neng.
1: Iya, makasih ya Neng ya waktunya.
0: Mohon, siap. Yuk,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya, sabastara langsung wassalam yang ke. Tekan kamu nama-nama Cetras di Galurana 107,7 Setara Radio Ciamis.
2: Kunaon tah yang pelung teh bongkorongok mah jadi puanok. Ting tara latihan pernafasan merenanya. Ya, pan penyanyi kayak gitu pun tara latihan pernafasan paradok sarana teh. Ting kudu dibere ekstasi merenah yang pelung teh.
3: Sekarang mah penting lah kayak sarwa atau streaming
2: gitu. Tapi dah saya nyosa mah ekstasi mah dalam kerja lu banyak. Ker anjing balap, nya mun anjing rek balap leles tak bere nu kita jadi. Ayeuna jelema mun marakeun nu kitu teh.
3: Ya, berarti
2: anjing. Anjing balap. Alah. Ya, ya saya buka cerita aja. Can leuh lah ye. Poe Kemis keur maraban hayam peluh. Kuring nampa beja. Nenek kuring gering parna di Raja Pola. Kuring ini maksud rek ngalongok. Ini teh isuk-isuk di Bandung. Ya, ya, ya, itu kudu diceritakan lah ini itu nama dah. Kepada ngalongok ini di Raja Pola balik teh rada peting bari panon. Geus rada cepat da kamari kurang sare pan budak storan nya bulak balik teh kan napi ka Bandung teh geus lewat tengah peuting kota oge geus rada jempling samemeh ka imah nyimpang heula ka Tegalega. Maksud depan ieu lapar neangan sugan aya martabak atawa pukis naon eueuh nganu dagang geus areueuh nu aya teh tinggal tenda-tenda gongli di tengah lapang Tegalega nu poe kawas di guha. Cenah mah eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang blut keur ngurak Mang Resep ngurak tukang ngurak mana on.

0: Ya memo, kalau jauh-jauhnya beca yang memo, kutunuh mah gitu kan. Bakat kutunuh, tersadar kuringalnya.
1: Oh bahaya ya,
0: kayaknya. Waduh, jadi benar-benar pula emang mobil ngalanya banyak.

0: Asna rem
1: eta reuas ge can beaknya.
2: Ujug
1: enaknya can ge reuas can beak di jero teh. Ujug-ujug torojol mobil Kijang.
2: Kijang naon Kijang?
1: Nya eusina eta aya polisi tilu. Tuluy nu dua turun. Anu hiji mah cicing ngajero mobil teu kaciri rupana geus moda poek nya jo. Biasa nanya SIM jeung STNK bari pepeulekeuk nyarita. Nyopiran teh tong bari mabok atuh euy bisa nabrak jelema euy. Itu.
2: Apa biasa nama sopan? Selamat malam heula.
1: Nah, kitu kan kedah nama sopan santun polisi teh. Tong make sesentak kitu atuh da. Sanes jaman na ieu mah. Kitu. Padahalnya ku kuring geus dijelaskeun kuring teh tunuh kacida ngalanyap henteu karasa tapi anger polisi teu daek percaya momen ngadon ngomong-ngomong denda menta 20.000 jeung bari setengah maksa ayaku eueuh ka era padahal teu meunang teh dina peraturan mah kitu
2: ditanya
1: ya aneh ngan pikir-pikir telah percuma pasea oge henteu guna da pasti nu meunang manehna bari jeung teu rido hate nya kapaksa kuring mere nya dari meunang duit dina teu rido teh mah teu moal jadi daging percuma moal

Acah, apa kau mah jadi dewasa? Tapi bayalah datang urusan meranehanana. Ngan kuring mah jadi hayang nanya. Nah, ayah undang-undang na jelema nyupiran ngalenyap didenda. Nah, eta no can jelas teh. Lamun seuk aya mah peraturanana teu nanaon kuringna rumah. Ngan lamun eueuh berarti nya eta merenung oknum teh kitu. Mantak kahatur ka bapa ka polda nu kitu teh tekengeng aya bilih ngaresak.

0: Tapi nggak pokoknya polisi itu Muhammad Toha, jadinya Muhammad Toha-nya. Kasak itu panginten ke bapak-bapak anu di luhur, anu gaduh bebenang, hatur nuhun pisan di Simkuring. Rumah sa Simkuring mah rahayat leutik nu loba teu ngarti ku tingkah polah polisi. Wassalam, abdi Dul Sumbang sareng teman-teman.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Kris.
1: Oke, Bapak akan istirahat sebentar.
0: Dikoyok, Pak.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Peri di Ciburuyan RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Moya Sari, Tasikmalaya.
3: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
3: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
4: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habu Strong untuk antisipasi gatal on the way ke

0: sakit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrong.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi?
0: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Iya, gatal saya juga sembuh dengan Habustrong. Makasih Habustrong, Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aferi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Malaya. Agen Apotek Tawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Halaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis di Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3333.

0: Berikut wawancara dengan
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Cedas Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sekali untuk gerak terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedas Sip apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Cedas Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya, sampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan.
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Cedas Sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Cedas Sip. Cedas Sip, madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Cedas Sip.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapat potik Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Ulu Manon Jaya, Unyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335.

0: sekali lagi 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Ubuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?

Olha no Shooting Film, podcasting iklan, mewajibkan tubuh harus selalu strong. Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tubuh apa lagi? Minum Habu Strong, obat

0: Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di Galurana 107.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih disarankan kesim kering baby salah setara mangga nu badang ngiringan rojong tiasa ngelengguan kolom komentar atau nanti hubungi di WhatsApp SMS telepon di 08 hiji 2 45 genep 0 tilu tilu tilu 5.

Sebentar ayah habis strong, obat herbal ramuan Arabna ayah habis strong. Tetiasa ngubaran sanes kantan banyak, nanti antawisna habis strong. Tetiasa ngubaran stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis. Oke habis strong tiasa kangge stamina, kangge ngubaran alergi, kelancaran ASI, kelancaran haid, kebalan tubuh. Nah habis terangge cocok pisannya sabestara kangge sabestara ngegaduhan keluhan radang tenggorokan, memperlambat penuaan, menurunkan tekanan darah, membuang racun. Sarang habis terang oge tiasa kangge kesuburan pria dan wanita. Nah paket komplitnya sabestara iya habis strong. Ayo sabestara tiga lu habis strong. Nah kagen apotek no ayah di seputar jalan pasar Kidul Manun Jaya, habis strong ayah di agen apotek Mitra Sehat. Oke kagen sabestara no ayah di seputaran jalan Purbaratu Kota Tasikmalaya, habis strong ayah di agen apotek Purbaratu. Nah kagen sabestara no ayah di seputaran jalan SL Tobing Mangga Digale, habis strong nah ke agen apotek Dimar. Sabestara mangga nu hoyong agalah COD-an dijepeun dengan payun bumi. Tiasa ogenya mengupami COD mah aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak atau napi. Sabestara ge tiasa ngagalah langsung ka dika studio alamatna di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1 Habus Strong Abad Herbal Ramuan Arab. Sabestara ayana waktu senang baby ngawaskan pang rojong parang selebet ayah paundang BBC. Paundang BBC hadir kawinoh yang midang bingah kita nangis dari sabestara anu di mana bae ayananya tehilap oge kangen mancen namel hatur nuhun abis goel hatur rojong santan aaris ayah kang utawa atoni bae ijai adoling parenci kang Riki Garut pasep ato aadin oge teh ayah enbian kang opet buban. Haturan yang santan ya kaya sabestara nusuk setia manco ayata itnai yoga haturan teh itnai ayata yunia hoirunisa adin abah weishel abah metal oge haturnuhunnya parantos ngarojong ya abah adeng suradeng kekada huhuy teh mawar amanja kang ujang memaki upaelan oge haturan yang santan. Nah sabestara kemarin ayana waktu parantos nunjukkan tabul 5 lebih 16 menit ya waktu sana baby terus setia manco apa tuh bisanya bila ayah kelepatan bila oge ayah cariosan kirang merenah anu matak nilekit karena mana sedih sabestara nyuhun ke dihapunten di jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu baby anu tugas pamit wabilahi topik wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyu bye bye.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang, pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya. Makasih Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Kelima, 101.7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita Suara. Abu Strong dan Panok Cimuncang Timur, Sukamulya, Tasikmalaya. Agen Apotik Aisyah yang berat di Jalan Insinyur Haji Juan Mamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Purbarat, 101.7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita Suara,
3: Star Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Star Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih.
6: Per kami di 0856-0354-474.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, 101.7 Star Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Nak?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh,

0: langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Okay. Emang ya, kalau pakai produk Spanamax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan 27B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan.

0: mengkonsumsi Panomax. Jika mengalami keluhan mata kering seperti saya, alhamdulillah dengan Panomax penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya. Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Suka
3: Tasik Malaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.
3: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur. Bila kain kafan sudah membungkus tubuh kita, bila orang-orang sudah mengisi kepergian kita, masihkah ada keinginan untuk berbuat dosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cincacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7.
3: Matanya. Oh iya, saya
4: obat herbal masalah mata.
3: Coba baca.
4: Wah, iya ya. Ini sama bahan mata. Rambut
2: 01 100% terbuat herbal alami, terbuat dari bahan-bahan menimbulkan efek samping. Dapat
5: Asik Malaya.
6: Matan arah Pangaden, RT 18, Kelurahan Karsapaten, Ciamis. Agen Apotik Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.
7: FM Setara Radio Ciamis.
8: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Ed calon mertua. Kalau datang laki-laki yang baik akhlaknya, apa ukuran laki-laki baik akhlaknya? Satu, tanggung jawab. Itu doang. Kalau ibadah, bisa belajar nanti. Kalau ilmu agama, bisa sama-sama belajar. Tapi tanggung jawab itu nomor satu tuh. Sehingga kalau datang laki-laki yang dia punya tanggung jawab, dia bekerja, dia punya penghasilan, gak usah gede, yang penting dia ikhtiar, maka terimalah datangnya dia, lalu jadikan dia sebagai seseorang yang bisa menjalankan perintah Allah untuk bisa beribadah dengan berumah tangga. Ini program takwa.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
3: Itu dia Bu, hari ini lagi kurang baik.
2: Kiki gagal Bu, pas tes tulis dan tes baca.
3: Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya.
2: Mata Kiki sudah tidak normal.
4: Jangan kecil hati Ki, kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
2: Iya sih, tapi kalau kondisi ini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
4: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
2: Iya Bu, Kiki minum ya.
4: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
2: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
4: Iya dong, Panomax.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Buni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan,

0: hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Bolehkah perempuan bekerja? Kata Syekh Atiyah Sakar dalam Fatwa Al-Azhar, boleh. Syaratnya, yang pertama, izin suami. Yang kedua, tidak bercampur aduk laki-laki perempuan, tak ada haluan. Yang keempat, tak meninggalkan kewajiban. Nih, berapa banyak perempuan sekarang lebih lama dengan laki orang daripada laki dia sendiri. Jam 7 berangkat dari rumah. 8, 9, 10, 11, 12 dengan laki orang. Makan siang dengan laki orang juga. Habis itu sekantor lagi, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dengan laki orang. Pulang, sampai rumah masih dengan laki orang juga main WhatsApp. Dengan suaminya hanya setor wajah. Ketika mau berangkat ke kantor, wajahnya cuantik. Mau ketemu laki orang. Di rumahnya macam genderuwo. Tapi kalau perjalanan itu murni kerja, aman, ramai-ramai. Jauh.
2: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
3: Iya, benar Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
2: Iya benar. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
3: Ya udah, ini Pak Kasir, tolong hitung semua total belanjaan saya.
4: Baik Bu, sebentar ya, saya hitung dulu. Ini 100.000 kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
3: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
4: Iya, ini total semuanya Bu.
3: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
4: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
3: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
4: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
3: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
4: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
3: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
5: Max, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
6: Setara Ciamis Tasik Malaya.
7: Ketika ada mantu yang keras kepala, sebagai mertua itu bagaimana? Karena kayaknya sebelum anak kita dinikahin, lihat dulu mana calon besan kita, mana calon mantu kita, dinilai dulu cocok gak. Kalau cocok dikawinkan, kalau gak cocok ngapain dikawinin? Emang gak kenal sebelum jadi mantu? Jangan ada menyesal jadi mantu, dari dulu kemana aja, kenapa gak dinilai? Kalau saya, yang penting anak laki-laki gue bahagia. Anak laki-laki gue aja seneng punya bini ngeyel. Ngapain kita berbayang yang repot? Ini dia nih, yang membuat mertua dengan menantu ribut melulu. Karena mertuanya ngeyel, mantunya ngeyel, sarwa gelona. Bentar, jangan kita berharap punya menantu yang sempurna. Manusia al insan wal khata wanisyan, kita pun tidak sempurna. Mantu kurang baik, kita yang didik jadi mantu kita.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif madu hijau.
8: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan siapa di mana?
9: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14 RW 4 Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
8: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadasip madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
9: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
8: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadasip apa aja?
9: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahan. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
8: Alhamdulillah Wawan, berkat Jadasip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
9: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jadasip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Jadasip. Jadasip madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jadasip.
8: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
6: Setara Ciamis Tasik Malaya.

0: Seorang istri dah boleh marahin suaminya. Bagaimanapun keadaan suami, banyak kekurangannya, tetap istri menjadi di posisi yang lembut, kasih sayang sebagai wanita. Kita tidak pernah mengenal wanita kasar, malah justru kita mengenal wanita yang kasih sayang, yang lembut. Yang semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihati. Dan kalau nasihati jangan di depan orang. Nasihati juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan, kita tahu suami saya tidak salah. Terus baru datang dari kantor, capek, habis macet. Langsung, ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Ya pasti tidak ada respon. Ya kamu yang salah. Karena tidak mengambil waktu yang tepat. Coba kalau dia habis istirahat, habis mandi, sudah disiapin makan, sambil dipicitin kakinya habis makan. Mas, ada yang saya mau bicara ya, boleh enggak? Tidak boleh nanti, ya udah tidak apa-apa. Luar istri yang seperti itu. Bukan pas datang, langsung dia buka, dari mana, kok kelamaan, di telepon tidak aktif-aktif. Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Tidak bisa. Dan dosa, memang dosa mencaci maki suami, dosa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
2: Okay, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih, sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh nggak enak lah.
2: Okay, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja tuh. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan. Perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
2: Okay, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Ya, kepada pendengar setia di Melian Berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Okay, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Mertua dan orang tua setelah anaknya menikah jangan campur rumah tangganya anak. Gak usah campurin, biarin hidup dengan suka dukanya. Kalau mereka datang minta pendapat, baru kita kasih saran. Kita berkunjung pun ke rumah anak yang sudah menikah, jangan tanggapi apapun. Mau piringnya kurang kak, mau gelasnya dihidangkan retak kak, biarin. Gak usah dicampurin. Rumah tangganya anak sudah, biarin. Kan biarin aja berjalan. Kalau dia bahagia, biarin dia bahagia. Gitu kan? Sudah begitu hidupnya. Ada ibu-ibu enggak masuk dapur anaknya, periksa, kenapa gelasmu begini, kenapa begini. Terus dimarahin anak mantunya, kenapa begini. Ini ngacuin semua, banyak perceraian. 80% kena campur tangan orang tua nih. Enggak boleh, dalam Islam pun, dalam syariat tidak ada campur tangan orang tua lagi. Selesai. Amanah saya sebagai orang tua, anak saya perempuan sampai menikah. Setelah nikah serahin pada suaminya. Ada masalah, dikonsultasikan, ya oke kita pecahin, gitu kan. Tapi kalau tidak ada apa-apa lalu kita campurin, jangan.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
2: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
6: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahan sesuatu. Dan cuman itu, Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
2: Oke, okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
6: Kepada pendengar setia Rada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya,
1: Radio Ciamis. Dicenak. Sekali lagi, 08.7 Star Radio Ciamis. Sukacita suara.
4: Star Ciamis Tasikmalaya.
1: Perma yang beralamat di Jalan RE Marta RT 01 RW 01
4: Ciamis Tasikmalaya.
7: Kalau bagaimana cara kita menghadapi, tetaplah tegas untuk menegaskan batas aturan, bukan pendekatan. Cobalah mendekati adik ipar sedang mengeluarkan perasaan. 9. Ubah topik pembicaraan. Semoga 10 cara ini membantu menghadapi adik ipar yang menyebalkan dan menciptakan hubungan yang lebih baik.
2: Sekarang rekan.
8: Tulis, rasanya tuh sekali. Pas saya mendengar di radio Panomax, ya, berproduk Panomax dan pegawai
2: bisa disampaikan nih pesan-pesannya berada yang ke
8: produk Panomax dengan produk yang lainnya. Namun belum ada. Jadi dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi pemakai mata kering seperti saya. Alhamdulillah dengan Panomax pelihatan pun jadi kini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
9: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
10: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: pagi-pagi suka ngelamun aja. Ada apa kita?
1: Apa sih ini begini sih?
0: Aduh, pas masa
2: kita mata katarak presenter
3: Radio Ciamis. Mbak, Otik Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotik Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Kenanglah memori indah.

0: Haji. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
1: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Syukurilah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, nama saya Ferdiansah. Alamat Bandung, RT2 RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
4: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara, rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
4: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
5: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habus Strong.

Vaksin dan Kasih Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Hoer Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyan RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habu Strong untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal Habu Strong.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi?
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habu Strong. Makasih Habu Strong, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aferi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 02-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sesuara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Ini resmi kami berikut ini. Agen Apot Lui Kidang 2 RT 01 Delapisa Suakaja Kecamatan Bung, hubungi call center kami di 0812.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi memori
4: bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat malam.
5: Malam juga,
4: apa
5: Bang.
4: Apa kabar Aizal?
5: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya, Bang Jun, baik?
4: Selalu bareng keluarga, karirnya tambah sukses ya.
5: Amin.
4: Rezekinya terkabar. Anu keras banget nang kene ya Aizal. Gerah banget. Anu mau harus gerimis orang juga.
5: Sama.
4: Gerah. Maksudnya mau gerimis tadi. Jadi. Maaf, gak tahu arti. Ya biar tahu ya, Ijal ya. Biar tahu bahasa ya, Ijal ya.
5: Biar luas.
4: Iya, gak apa-apa. Namanya bahasa aja. Biarin aja ya. Kemuyo, Mami Indah. Ngomong apa kayak ini? Itu lagunya Aizal.
5: Boleh, mau lagu apa Bang Jun?
4: Rambut hitam berkepang dua Aizal.
5: Rambut hitam
4: berkepang dua.

0: Salam silaturahmi buat Aijal duluannya, sehat selalu ya. Buat Tapi A.O. atau apa Sam-Sam ya, Anda Uhuy, Pak Haji Hudung, Adoyeng, Adoling, terus Kang Cepi Bunda Rita Nguri, Teh Wati di Bandung ya, Teh Wati ya, Mama Seri. Iya, Aijal ya. Buat semua, terima kasih Aijal waktu. Oh itu Neng Mawar.
1: Banyak nih malam ini.
2: Lagi gak enak badan.
1: Kenapa tuh?
2: Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah.
2: Request lagunya.
1: Boleh, mau request lagu apa?
2: Apa ya? Pengennya itu Sepatu dari Kaca, Nia dan Yati.
1: Apa? Cuma suaranya sepatu kecil.
2: Dari kaca. Sepatu dari Kaca.
1: Sepatu Nia dari Kaca.
2: Iya. Ya, buat kita selalu bersama keluarganya, buat pembalasannya, buat tanggung juga, buat sayur gurih juga, buat kue kopi, buat pendapatnya lu juga, buat sama Aris, dengan Andia, buat Adija, buat si Ibi juga, buat Ibu Holika, buat Yes Taylor. Terus buat Tante Drawan juga, terus buat yang ada, buat yang lainnya juga, buat kita, terus buat si Ahul, terus buat Bang Budi, terus buat Abah Hijai, buat Abah Metik juga, terus buat Bang Adeng Galu juga, terus buat Teh Kumpai, terus buat Mama Ida, terus buat PAI Sisaraja juga, terus buat Mami Indah juga, terus buat semuanya saja deh.
1: Buat semuanya aja.
2: Adalah
1: yang berjarak mungkin memisahkan.

0: 101,7 STAR. Jalan teu
1: ajan, Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa data anak
2: atau dan tetap terhubung bersama pendengar radio Sukacita.

0: B1.
1: Ya, dimanapun kalian berada, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu karena bila ada nih obat herbal ramuan Arab, dia lagi tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi, badan sehat, tubuh jadi strong berkat Herbal Strong. Herbal Strong obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya. Terima kasih Herbal Strong.
1: Sama-sama Kang Dani. Terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Herbal Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul.

0: konten program perempuan dan tidak melindungi ke...
1: Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: RW 5, Kecamatan Mangkubumi.
1: Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya. Ya kalau beneran lah. Panomax yang sepaket dengan Viduta, ya alhamdulillah ada perubahannya. Mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi gak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax mata saya.
3: Ciamis, yang Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 4560, tiket agen apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 4560 3335. Halo.
6: Halo
5: Melody Memory.
6: Sama Sapitro. Ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
6: Ini lagu-lagu pop yang baru, yang lama.
5: Melody Memory berarti yang lama.
6: Oh, Melody Menjadi Bebas.
5: Mau lagu apa, HP Ahui?
6: Lagu dangdut boleh?
5: Enggak bisa dangdut mah HP Ahui.
6: Ya?
5: Gak bisa dangdut mah.
6: Ya yang popnya yang baru.
5: Yang lama popnya. Yang lawas. Yang lawas.
6: Oh, yang lawas. Lagunya Usapir. Usapir.
5: Usapir.
6: Oh. Ada yang lawas tuh, Pak.
5: Musapir, Tanes.
6: Oh, barat. Ada ya.
5: Musafir api ahui?
6: Ya, ada.
5: Bentar, ada.
6: Ada. Dalamnya ya. Pak, ya Teh Ajijah kemana aja? Selamat malam Teh Ajijah. Teh Maya, Mawar yang udah masuk ya tadi ya. Selamat malam Teh Andian dan Ogin. Selamat malam. What up di Areni Adek Yeng Atut Dayun Gurinat Bang Jun Nang Buna Hatinya udah masuk ya tadi. Atasi Sengolanya Bang Jun Tenton Peron terus Kang Arya Bibi Melin kemana wa eta Kang Aji Kang Ain Sukaraja selamat malam Kang Ain Sukaraja ya. Salam. Dewa. Nain Taska.

0: Nyoloknya nggak ada.
1: Nyoloknya ada nih, Pak Ahoy. Tai and Bian, selamat teh malam, Papi, Kukru.
0: Malam kemarin ya. Kabarnya di malam ini semoga sehat keluarga. Hai. Oh,
1: sudah. Terus ada dari Teh Ajija, selamat temat malam, pipihku.
0: Selamat malam kembali, Teh Ajija. Sedang kerja atau sedang tidur ya sekarang? Pasti banyak kerja, lagi istirahat ya. Salam aja. Dah.
1: Dah.
0: Nah, dikumpulkan buat semuanya
1: saja.
0: Iya, makasih waktunya Aija.
1: Sama-sama, Piahuy.
0: Jangan diminum waktu Aija, pahit pula. Karena ibadah pamit. Dadah Aija, dadah.
1: Dadah, Piahuy.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merkurinya.
1: Bobby Mercury.
0: Antara Jakarta dan Pena.
1: Antara.
0: Serta Penanya.
1: Antara.
0: Jakarta Pena.
1: Antara Jakarta dan Penang, Sanes?
0: Penang, mon, ayak.
1: Ayak.
0: Mon.
1: Salam,
0: kirim-kirim salam, nanya.
1: Aman. Mangga.
0: Mon, dia paling mau aja, manca damal. Anak wadah terasan kesehatannya.
1: Amin, amin. Wais.
0: Antasan hujan, tak ayah ada inya. Hari dang nau tadi gitu, bayang yang.
1: Bayang yang.
0: Kamari di Cian, kaya hujan?
1: Daya.
0: Asa sonten kamari ageng di dia, mon.
1: Oh, ageng?
0: Ageng lumayan.
1: Di Ciamis mah henteu.
0: Oh, punya benten-benten.
1: Mm-hmm. Di Lumbung hujan teh, Mamais.
0: Oh, tah malam kamarina uih magrib aya sekedap teh. Tah kamari mah sonten.
1: Sontenna.
0: Ageng lumayan. Alhamdulillah, kan salit-salitnya. Heeh. Tapi disakalikeun mah orang teh pilih kumaha nya. Mudah-mudahan nanti salah rehat pada yang salah lamatnya.
1: Amin, amin.
0: Kanjeng Pak Namika kanda uhuy nulung tuh berjengungi haturan berjengungi hatunuhnya karena sapan anak. Oh Bang Jun juga berjengungi Ai Ambian haturan berjengungi Teh Aji Jahogenya haturan Kanggo Ibiu berjengungi Ibiu yang celek kene panjangnya di naluhur masjid. Kanggo punya banyak lo ke sang Haji Odo haturan tinggi. Kanggo Mami Indah terselapat ulang tahunnya tepang tahun berikan panjang umur sehat selalu bahagia selalu.
1: Amin.
0: Gunakan rezekinya yang barokah.
1: Amin.
0: Keluarganya selalu rukun bahagia selalunya.
1: Amin. Amin.
0: Mohon beri kesehatan. Kanggo ka Mama Syarin. Teh Mawar oge aturan jengki Benda Mawar ngomong Ade Benda Kumpai Mama Rizki Mama Dina Tanggok Ma Arya Dilaga Si Ujang Bawel nanya Tau Kang Wilson oge aturan Mang Ade Kang Sep Jalil Amanja tuh selebat tak?
1: Tacan
0: Tadi siang ayah tuh selebat deh ayah nama
1: Oh kan
0: Nejo nonton dia penonton timnas.
1: Timnas.
0: Kang Jang Cilamona oge, Mama Juli, Kang Adul, Kang Anjang Mayana, Adin, Abah Ijay, haturan yang ginya, Cilayung oge, Omi Bogam, Atat Bao, Yuyun, Mama Ojan, Mama Idam oge, sareng Mama Elsa nya. Kanggo Ajo Ligan, Ajo sarang ada lima aboh. Bang Budi teh ada wakilnya. Teh Gita Arena, Areno, Tasian. Kang Aton Borowon, Teh Komalasari, Akang Ian Stella, Naobe. Pagi Enang, ngejengongi pagi. Teh Uni Yuni, Mamareh di pagi sore wakilnya. Kirawit, Kanggo Kang Aiko Karaja, Kang Ajin, sarang Mama Aina oge. Dikumin-kumin ya kak sadayananya.
1: Dikumin-kumin.
0: Mohon kang kak sahabat-sahabat saras semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tolong wa ijaman umat sedama mudah-mudahan sehat.
1: Amin, amin.
0: Ini waktu kita uji. Selamat di jalannya.
1: Amin, Mamais. Hati-hati di jalan ya. Mamais,
0: mohon. Tenunya karena waktu kita.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum. Ada dari WhatsApp nih dari Adoling. Hadir Aija, sehat selalu. Amin. Request lagu Mencari Alasan. Ada dari Agan Ogin. Assalamualaikum Aija, hadir nyimak. Dari Pak Undang BBC hadir. Ada dari Mama Ida hadir. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saep gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi dan pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Walu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Radio Ciamis Setara Sukacita, suara Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. You yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Abu Strong, obat herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat malam, Ijal.
0: Malam juga, Amanja. Gimana kabarnya nih, Amanja?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Hey, Ijal, kabarnya baik ya?
0: Alhamdulillah, sehat, Amanja.
1: Iya tuh, semoga Ijal sehat selalu.
0: Amin.
1: Ketemu lagi, udah lama ya.
0: Oh, kemana aja nih, Amanja?
1: Agak menghilang dulu untuk kembali.
0: Menghilang dulu.
1: Iya.
0: Oh, had.
1: Sambil nonton timnas ini tadi.
0: Menang?
1: Osa, temennya dan datang lagi. Buat Omah Ipaska sama Ayahan. Buat Omah Cilok. Buat Kemunjang Cilambu, Pak Sepolinan Alip. Omah Yuli juga. Omah Lia. Terus Umi Bojong Gambir juga ya, Tabi Bahong. Terus buat Teh Yun Gurinak juga. Buat tadinya buat Haji Endang juga. Selamat malam ya, selamat ini mah Pak Haji. Terus buat Teh Mawar Kawalu juga, buat Teh Nilam Cahya juga. Kiranya ada Ijal?
0: Kenan?
1: Kiranya ada yang komen gak?
0: Gak ada.
1: Gak ada, udah kebat semuanya aja.
0: Dikumin aja.
1: Dikumin aja.
0: Ahan.
1: Selamat Setara, selamat malam aja, selamat istirahat. Kasihannya buat Aijal aja yang lagi siaran. Semoga sehat selalu ya Aijal.
0: Amin, amin, atur nuhun, amin.
1: Ya udah kita aja ya, lagu jadi tunggu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Dan pendengar Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Kan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotiknya. Namun belum ada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax. Jika mengalami keluhan mata kering,

0: seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya. Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cu.

0: mendengar lagu-lagu dengan dalam mencerimpuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan.
1: Ya, produksi
0: oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa FM, Stara Radio Ciamis.

0: Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan...
1: Nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa sampai silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus rabun jauh dan bain deh sama Bapak.
1: Sama Panomax-nya dikirim.
0: Tes ya.
2: Panomax, solusi kesehatan bantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan.

0: dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Gija bakalan nemenin sahabat ya. Itu yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.

Ada dari WhatsApp nih, dari Bayi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Melody Memory bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat malam Cap Ijal, lagunya Penbers, tangkai bunga putih.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, aya nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Acan Akang. Tuh jigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 21.45, waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gudung Cupu, RT 01, RW 01. Ijal yang tugas pamit, gua Abdi Taufiq Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permisi Pak.
2: Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu, kurang tidur ya Bu?
1: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
2: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja, awalnya dari iripi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
1: Nah, iya.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, albur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar, sudah mendapatkan sertifikat khas persen terbuat.
4: Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-45. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi, yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin, yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas. Dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan, serta tidak melindungi kepentingan anak, apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Beralamat di Dusun Wetan, RT 8B05, Kecamatan Tiara, Kabupaten Ciamis. Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di 4 Deptu Mandai Sinta Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, Maksa Kidulku, 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian ada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang

0: Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Keluhan Kang Dani itu, kalau bangun tidur, suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan. Pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Herbal Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Herbal Strong-nya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Herbal Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Herbal Strong, ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Herbal Strong.
1: Sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Herbal Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat.
2: Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Herbal Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Potik Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Karena Habustrong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Nang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2 RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrong. Karena Habustrong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habustrong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habustrong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburian RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habustrol untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrol.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habustrol. Makasih Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Halo, saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi. Mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi House Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang capek. Ayo, tunggu apa lagi? Minum House Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Habu Straw setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Habu Straw. Yuk, mulai dari sekarang. Habu Straw, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Straw dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.

0: aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus terang. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara, rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrong. Karena Habustrong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat

0: di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
3: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
4: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
3: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
4: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101,7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
5: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai Andian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. agen apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashift, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashift, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nu tadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu ngonsumsi Zadashift bapak ge alhamdulillah ayah perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadashift madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziada Sif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziada Sif. Ziada Sif, madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7, Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
4: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Nang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh ya.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Acan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisan ya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadashift, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsum si Zadashift, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nu tadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, larung se, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadashift bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadashift madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Sendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih jeda sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 0856-4754-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis. Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di 101.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5, dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habu Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habu Strong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habu Strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habu Strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2, RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrong. Karena Habustrong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Kurdina Wanda Sunda.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nama Muhammad Hanapi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
2: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
3: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Habustrong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
2: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi Habustrong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
2: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanapi.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrong.
2: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 setara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicarioskeun?
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten. Nu tadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asal.

0: lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziada Sif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziada Sif. Ziada Sif, madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziada Sif top banget. Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
3: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
2: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
3: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
2: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
3: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
2: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
3: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
2: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
3: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
2: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
3: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
2: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
0: Iya Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: dilihat semakin gak jelas.
1: Kenapa Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih Bu di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini Bu, Panomax. Solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak Pak?
1: Ya tentu saja dong Bu. Ini Panomax. Solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana Bu? Sudah agak baik kan?
0: Bener Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi gak ada. Beli lagi Pak di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
2: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
1: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa berat banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhira kalamina Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai yang terakhir ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah.
0: Your problem did not prod you to getting up at night when everyone was asleep to cry to Allah, then it's not yet a problem. It's not yet a problem. Allah will squeeze you further. You know why? He loves you. He wants you to do something. He wants to invite you to an act of worship that is fulfilled by invite only. That is tahajjud. Allah invites those whom He loves to that prayer. And sometimes the invitation is through squeezing you, until you realize, I have to. I will get up, I will cry, I will ensure that I cry and shed tears and beg Allah and continue to beg Allah until He gives me what I want. And I promise you,
4: Allah is not hearing. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
7: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan siapa di mana?
8: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
7: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
8: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
7: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
8: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
7: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
8: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
7: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.

penting adalah kepercayaan. Coba saudara punya kapital miliaran, kalau nggak dipercaya orang, ada nggak yang mau ngasih proyek? Ada nggak? Ada nggak? Nyaut. Modal utama dalam bisnis, kepercayaan. Modal utama dalam memimpin, kepercayaan. Modal utama dalam seluruh gerak hidup kita, kepercayaan. Oh, kalau hidup udah dipercaya, Bu, biar duit banyak juga enak rasanya. Benar. Kalau sudah dipercaya, walaupun duit banyak, enak rasanya. Jujur. Bahkan ini modal utama kepemimpinan beliau. Bukan S3, enggak profesor, doktor, enggak. Al-Amin. Orang yang jujur, dan itu yang kita perlukan sekarang. Kita perlu jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apa tanda si bintang timur? Cahayanya terang sampai ke fajar. Apa tanda orang yang jujur? Hatinya mulia, ucapnya benar. Hatinya mulia, omongannya benar. Tidak pepat di luar, panjung di dalam. Menjegal kawan seiring. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Tiap hari kita ngadepin topeng. Topeng yang berkelip. Ini mukanya apa bukan sih? Ini omongannya apa cuma sekedar sebuah misi? Dan seterusnya.

Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosa aku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa, ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami, ya Allah. Kami tak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua

0: ta'ala. Tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum la'afizin. Bersama kamu ada malaikat hafalah, kiraman, mulia, katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
2: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
3: Perubahannya

0: minum si obat habus serong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, jadi bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habus Strong. Karena Habus Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habus Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habus Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: So, we must realize that wives are a trust from Allah. Taking care of them is a form of worship. Therefore, fear Allah in your dealings with women and treat them with kindness. Being kind means being gentle, loving, sharing love, being romantic, friendly and firm in correcting their mistakes. It is important to differentiate between firmness and harshness. It's okay to say, stop, that's enough, if things go too far. But don't be harsh. Unacceptable behaviors include physical violence, verbal abuse, and using derogatory language. Women are sensitive, so let's avoid saying things that could hurt their feelings. They need to feel appreciated. So sincere compliments are very important. Just praise them, say things like, MashaAllah, is her cooking delicious? MashaAllah, is she beautiful? MashaAllah, there's no downside to giving her compliments. This is a piece of advice from the Prophet.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2, RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manon Jaya, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsal Medika yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Habus Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habus Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habus Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habus Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habus Strong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sehat di palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasi, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
5: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nu tadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teing rasana teh, bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge, tenyarari teing badan teh, neng, pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
5: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan. Teras rasa maduna mantul pisan teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
7: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Nurjaya, yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Mars, yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziada Sif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziada Sif. Ziada Sif, madu herbal muati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Kreatif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk jeda sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk jeda sip apa aja?
2: Pas saya mencoba jeda sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat jeda sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya jeda sip top banget. Jeda sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih jeda sip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sembatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadashif bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadashif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak.
1: Wawan, berkat Ziadasif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziadasif. Ziadasif madu herbal muati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Lagu-lagu dangdut yang hits di sini tempatnya, 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Radio
2: sedunia.
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat. Ya, kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih, sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu, di kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam. Itu suka sakit ke kepalanya, kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
4: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
5: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya, alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Pandomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
4: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
5: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Pandomax-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax keren lah, the best. Terima kasih Pandomax, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.